Teh hijaunya sahabat Pin FM sudah terputarkan lagu yang masih saja bertengger di Pingin Heart Music Chart kita ya. Apakah minggu ini masih? Nah, besok ditunggu deh ya siapakah yang menjadi top 1? Top 1 lagi di Pingin Heart Music Chart maksudnya ya. Selamat pagi dulu buat yang menyapa Anggun Zenita di Mutiara Pagi Weekend hari Sabtu ini di tanggal 29 Agustus. Tadi sudah ada beberapa orang yang Anggun sapa dan sudah lagunya tuh terputarkan. Kita scroll dulu ke bawah, ini ada, bentar. Moge Intan tadi bilang minum teh madu. Ya siap, thank you ya Moge ya. Ditunggu nih nanti saya bakalan minum teh madu deh, tipsnya dari Moga Intan. Semoga cepat membaik sih ini ya, binengnya ya. Ada Jarniki, selamat pagi. Coldplay tadi Yellow sudah terputarkan, terima kasih banyak. Ada Bunda Ayu juga lagunya tadi, Gea Indraswari dengan Seribu Kali sudah terputarkan. Gus Bawa juga lagunya sudah. Ada Zeki Haidar, Seputaran Renon dan Pasar hari ini, stay tune. Posisi masih kuliah katanya nih sekarang ya. Hari Sabtu kuliah? Oh iya, mungkin ambil kelas weekend berarti ya. One Direction, yang mana aja boleh. Salamnya buat Anggun Zenita aja. Oke, terima kasih. Ada Gustu Raditya, hari ini minta lagunya mungkin hari ini, esok atau nanti, dari Anet ya. Ditunggu ya Gustu, terima kasih banyak. Terus hati-hati di jalan kalau sudah selesai HP weekend buat semuanya, terima kasih. Ada Yeni, selamat pagi, minta lagunya Fajar Noor yang Fajar Noor, sorry, salah apa aku ya. Oke, ditunggu ya, saya siapkan dulu. Ada Bu Yan tadi lagunya juga sudah terputarkan ya, terima kasih. Ada, nah ini juga Moge Intan nih, tapi Moge Intan Adnyana yang ini ya, bukan yang di Nusa Dua. Hari ini minta lagunya Grace, Celine Grace yang Sumpah Mati. Terus salamnya buat anaknya Indira, Indira dan juga suami. Katanya semoga sehat selalu buat kru Pingin FM, sahabat Pingin FM semuanya, happy weekend. Terima kasih. Ada Rangga nih, selamat pagi, happy weekend. Alamak, alamak lagunya ya, itu judul lagu tuh. Salamnya buat Arta Nadi. Oke, ditunggu buat Ibu Ranggani, terima kasih banyak. Ada Ayin, halo, selamat pagi, hadir. Kayak absen ya. Selamat pagi Anggun, selamat siaran ya, sehat selalu. Request lagunya Michael Learn to Rock yang Everything You Need. Oke, ditunggu ya. Ada Rian Putra, hari ini minta lagunya Summer yang My Body Is Not Ready. Oke, terima kasih Rian Putra, ditunggu lagunya hari ini, stay tune di Uluwatu seperti biasa. Semoga cuacanya cerah ya di sana ya, apalagi di sana panas. Tapi kadang-kadang ya sahabat Pingin apa? Di sini panas gitu. Rian Putra udah nginfo kalau di Uluwatu lagi mendung gitu kan. Atau yang lagi di Batu Bulan, Tugas Bawa tuh biasanya nginfoin gitu ya. Di sini cuacanya cerah, di sana mendung atau berawan gitu. Emang beda-beda sih ya. Tapi ya, saya doakan semoga weekend ini kita diberikan cuaca cerah lah ya sobat Pingin FM, biar Anda yang aktivitasnya di luar rumah itu ya tentunya makin happy lagi gitu kan. Apalagi makin happy kalau misalnya ditemenin dengan lagu-lagu favorit. Boleh banget tuh request aja lagu-lagu Anda tuh di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 9 3 4 9 4, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau kepoin TikTok kita, boleh banget itu di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming ya, biar dengerin radio bisa di mana aja dan kapan saja, kunjung aja langsung websitenya di live.radiopinginfm.com.

dengan single Let Her Go di tahun 2012, Passengers comeback dengan single terbarunya It Was Gonna Be. Lagu ini dirilis pada 13 Agustus 2026 melalui label Black Crow Records dan juga Network Music Group. It Was Gonna Be You diciptakan sepenuhnya oleh Passengers yang punya nama asli Michael David Rosenberg. Sementara produksinya dikerjakan bersama dengan kolaborator setianya Chris Haleo, seorang produser kawakan yang juga ikut memproduseri karya-karya Passengers lainnya.

Isa Berbina FM. Siapa bilang sih menikmati cita rasa Tokyo itu harus jauh-jauh ke Jepang? Ini lewat 62nd to Tokyo Quest 5 Dewi Sri Bali menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang keluar negeri ya, ke negeri Sakura itu. Nah, nikmati gurihnya menchi chicken katsu, manis lembutnya kuromitsu matcha puff, terus dilengkapi dengan kesegaran Sakura sunset atau si zuku matcha cooler. Wow, ini saya udah sampai nelen ludah loh ini, saking berasanya ya, gimana itu enak nikmatnya. Dan itu baru sebagian loh ya, ternyata ya masih banyak lagi pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda di 62nd to Tokyo, tersedia sampai 31 Desember 2026. Jadi mari ajak orang tersayang dan nikmati Tokyo Vibes di Gerakyo Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali di Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta ya. Untuk informasi dan juga reservasi, follow Instagramnya di @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com.

0: Entertainment news.
1: Pina FM, your sweet music station. Mereka mencari diri sendiri. Sahabat Pina FM, Jagat Maya sempat dihebohkan ya dengan rumor pacaran Suga, BTS, dan Goara. Jadi sejumlah netizen itu menduga personel BTS dan juga bintang drama Korea Replay 1994 ya kemarin itu ya, berlibur bersama ke Barcelona, Spanyol. Jadi desas-desus tersebut muncul karena kemiripan foto Suga, BTS, dan Goara. Jadi itu dibagikan di akun Instagram masing-masing, sahabat Mina FM. Jadi dalam postingan itu, Suga, BTS, dan juga Goara sama-sama mengunggah foto gereja Basilika Sagrada Familia pada 2 Juli 2026 di Instagram. Jadi postnya bareng-bareng gitu. Keduanya sama-sama mengambil foto dari angle bawah untuk memperlihatkan kemegahan rancangan desainer terkenal Spanyol Antoni Gaudi tersebut. Kemudian lanjut sahabat Pina FM, entertainment news di pekan ini ada kabar dari penonton hari pertama Lala Fest dibuat geger ya. Bukan cuma gara-gara penampilan galau dari Codeline yang sukses bikin seisi venue itu bernyanyi massal, tetapi ada satu kejutan manis yang unexpected gitu ya. Ini terpampang di layar raksasa. Layar besar panggung mendadak menampilkan sebuah kalimat manis yang langsung bikin netizen bingung. Yang dimana itu cluenya bertuliskan "It's so easy to see you fall in love at Lalala Januari 2027." Nah, kalimat itu ya, comotan itu langsung dari lirik hits milik solois ternama asal Inggris yakni Olivia Dean yang berjudul "So Easy to Fall in Love". Nah, sontak nih misteri di panggung Karma Stage ini itu langsung memicu spekulasi liar di kalangan penonton tentunya. Apakah ini ternyata kode keras kalau Olivia Dean bakal dibawa ke Jakarta buat gelaran event Lala Fest selanjutnya pada Januari 2027 nanti? Nah, itu masih misteri. Kita tunggulah kabar berikutnya ya. Kemudian sahabat Pina FM, ada penampilan Kim So Hyun di Indonesia setelah terjerat kontroversi yang menenggelamkan karirnya menarik perhatian media Korea Selatan, terutama soal penerimaan penggemar aktor itu di Indonesia. Nah, Kim So Hyun itu sebelumnya sempat menarik diri dari sorotan publik setelah terjerat kontroversi karena berkencan dengan aktris Kim Se-ron yang masih di bawah umur beberapa tahun lalu. Namun, 23 Agustus lalu, Kim So Hyun ini muncul dalam ulang tahun sebuah stasiun televisi di Indonesia. Dalam acara itu, aktor ini bahkan tampil menyanyikan sejumlah lagu dan tampak emosional gitu. The Korean Times menggambarkan penggemar melakukan sorak-sorai yang membuat Kim So Hyun tampak berusaha menahan luapan emosi sebelum akhirnya melambaikan tangan kepada para penggemar. Korea Bu bahkan menyebut penonton yang ada itu sampai meneteskan air mata saat Kim So Hyun muncul dan menilai momen itu menegaskan status Kim So Hyun yang tidak tergoyahkan.

0: Bukan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sendiri sahabat BIN FM, setiap orang tua itu tentu ya ingin semua anak-anaknya itu berkembang dan tumbuh pintar. Nah, untuk mencapai keinginan serta memiliki nilai akademis yang bagus, maka ya perlu sekali nih meningkatkan daya ingat anak. Sayangnya gimana ya, bisa dibilang ya itu agak challenge banget sebagai orang tua gitu kan. Nah, maka dari itu sahabat BIN FM, hari ini Anggun Zenita akan membahasnya di Family Time. Ada beberapa cara meningkatkan daya ingat anak.
1: Family Time. Family Time.
0: Jadi kemampuan daya ingat setiap anak itu memang berbeda-beda sahabat BIN FM. Itu disclaimer dulu di awal ya. Ada anak yang memang mudah untuk mengingat segala hal, namun ada juga yang mudah pelupa gitu. Daya ingat ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyimpan, mengolah, serta memancing informasi agar lebih mudah diserap oleh otak. Tanpa disadari nih, otak manusia itu dapat membentuk sebuah neuron yang berguna dalam menyimpan informasi. Nah, jika pembentukan neuron itu cukup intensif dan berkembang dengan baik, maka data ingat seseorang itu bisa semakin lebih tajam. Untuk itu, para orang tua nih ya, untuk mengetahui beberapa cara meningkatkan daya ingat anak, ini sudah dikutip dari popmama.com, ada 5 sebenarnya sahabat BIN FM, tapi kita bahas 2 dulu ya. Yang pertama itu adalah menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi. Demi meningkatkan daya ingat anak-anak, orang tua juga perlu menerapkan pola makan yang bergizi ya. Perlu disadari bahwa asupan nutrisi sangat diperlukan oleh otak. Jadi beberapa makanan bergizi yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan perkembangan otak anak seperti omega 3 itu dapat ditemukan dalam makanan seperti ikan tuna, ikan makarel, alpukat, minyak ikan, dan juga beragam jenis kacang-kacangan itu ya. Terus ada folat. Itu menjadi salah satu nutrisi yang diperlukan oleh otak. Jadi folat ini dapat ditemui di buah jeruk, alpukat juga, terus kacang hijau, bayam, brokoli juga itu bisa. Terus ada vitamin B dan vitamin B12 yang terdapat dalam sayur-sayuran, gandum, susu dan juga keju. Itu cukup berguna dan meningkatkan kualitas serta daya ingat anak-anak loh sahabat BIN FM. Selain itu, asupan nutrisi melalui makanan yang kaya vitamin, zat besi, zinc itu hingga asam lemak esensial dapat merangsang fungsi otak karena dapat mempengaruhi daya ingatnya. Tapi harus diingat ya, kalau pemberian makanan bergizi memiliki peran penting sebagai cara meningkatkan daya ingat anak. Terus yang kedua, itu memiliki waktu yang cukup untuk otaknya istirahat. Jadi setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mengistirahatkan otak sejenak ya. Salah satunya dengan tidur. Nah, jika istirahat tidak tercukupi dengan baik, maka anak-anak dapat mengalami stres. Terlalu banyaknya melakukan aktivitas keseharian membuat kinerja otak menjadi lelah dan membutuhkan istirahat. Ini perlu diingat bahwa istirahat ini tidak hanya dilakukan pada malam hari saja. Nah, tidur siang itu dapat membantu anak Anda dalam mengistirahatkan otaknya yang terlalu banyak bekerja. Untuk lama durasi ketika istirahat, semuanya tergantung lagi pada kebutuhan seseorang ya. Karena cukup bervariasi dan bisa disesuaikan terhadap usia masing-masing. Ketika ingin memusatkan perhatian serta memfokuskan diri terhadap suatu hal gitu. Namun ini ada National Sleep Foundation merekomendasikan waktu tidur anak dengan usia 6-12 tahun itu harus mendapatkan 9-12 jam waktu tidur setiap harinya ya.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
6: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio Penguin.

merdeka menjadi diri sendiri. Salam Grace bersama dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati sudah terputarkan. Ini lagu spesial ya, yang tadi ada yang request tapi mana tuh, bentar, mending kita baca satu-satu dulu ya. Tadi ada Mama Arik nih sama Pina FM hari ini menyapa Anggun Zanita dengan requestan lagunya itu Memaksa Waktu dari Troy. Kalau lagi itu gak ada di playlist kita, Mama Arik boleh diganti ya. Anggun Zanita masih menunggu nih lagu penggantinya, boleh banget. Masih sejam lagi ada waktu di Mutiara Pagi weekend ini. Terus ada Mama Yuna, selamat pagi, request lagunya Charlie Puth yang Home juga sudah masuk ke playlist ya. Salamnya buat Anggun aja, happy weekend, semangat selalu. Terima kasih Mama Yuna, happy weekend. Ada yang request lagunya Alphaville dengan Forever Young. So, ini siapakah? Oh, Ibu Desak Mariani. Selamat pagi Ibu Desak. Hari ini lagunya ditunggu ya, sudah masuk ke playlist kita. Terus tadi ada Mama Ayin juga dengan requestannya Everything You Need, sudah masuk ke playlist. Ada di Telegram Summer My Body Is Not Ready, itu Rian Putra yang request Summer Pingin FM. Ada Dylan, hai, requestan hari ini apa nih Dylan? Bentar, dibaca dulu. Oke, lagunya JKT48 Rhapsody ya. Oke, saya apa? Saya akan kembali JKT kan. Oh, salah typo nih kayaknya nih. Iya deh, hati-hati ya. Semoga perjalanan menuju Balinya menyenangkan dan selamat sampai tujuan tentunya. Terus thank you buat Dylan. Ada siapa lagi ya? Di fanpage Facebook deh kita sapa. Ada hari ini menyapa Anggun Cerita Dayan Sutama, selamat pagi dari Mengwi, stay tune. Terus ada Wayan Barata juga di Batu Bulan. Ada Sangtu di Gianyar. Kowing Suwerti juga bergabung hari ini dari Sibang Kaje ya. Terus ada Madi Hendra, selamat pagi. Ada yang bergabung juga di Mutiara Pagi Weekend ini, ada Tumiar, selamat pagi. Ada Pande di Bangli. Wayan Siaja juga menyapa Anggun. Terus ada Wayan Sukerti. Ada siapa lagi nih? Oh, ada Ketut Ari Sugina Dinastra hari ini dari Andakasa Padang Sambian. Kinanti Yuni, selamat pagi. Gede Sudana juga menyapa Anggun. Halo, Tumiem. Hai. Tadi udah deh kayaknya banyak banget komennya Tumiem nih. Ada Antiga hadir, Salyani juga di Tandem Hulu hadir ya. Ketut Kalpa di Singaraja dan Oka Mulyarta di Padang Sambian juga. Amir Udin juga menyapa Anggun di Mutiara Pagi Weekendnya. Thank you banget buat sahabat Pingin FM yang di fanpage Facebook sudah menyapa, sudah meramaikan juga gitu ya. Yang di WhatsApp juga terima kasih banyak sudah dengan requestan lagunya. Ada sejam lagi nih buat Anda yang masih mau request, masih mau salam-salam, sapa-sapa, silahkan. Masih boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya itu di @radiopinginfm. Hari ini Anggun Zanita menemani Anda sampai jam 10 pagi ya. Jadi ada sejam lagi, buruan yuk request lagu-lagu favoritnya. Saya siap memutarkan lagu itu untuk menemani akhir pekan kita hari ini. Terima kasih.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!

0: Family time. Family time.
1: Pina FM, your sweet music station. Mereka menjadi diri sendiri, sahabat Pina FM. Kali ini kita lanjut lagi ya. Tadi sudah dibagikan ada dua tips untuk cara meningkatkan daya ingat anak yang dikutip dari popmama.com. Yang pertama tadi kan dari pola makan dulu gitu ya, pola makan yang sehat dan bergizi. Terus juga waktu otak istirahat itu harus diatur semaksimal mungkin gitu. Terus lanjut yang ketiga, caranya adalah ajari anak-anak untuk minum cukup air ya, untuk membantu kinerja otak. Selain membutuhkan istirahat yang cukup seperti tidur, sebagai orang tua kita juga perlu mengingatkan si anak untuk tetap mengkonsumsi cukup air. Paling tidak dirinya itu bisa mengkonsumsi air sebanyak 6-8 gelas dalam sehari. Nah, jika asupan makanan bergizi ini bisa terus diperhatikan, maka air dapat mendorong semua makanan untuk masuk ke dalam tubuh, yang nantinya makanan tersebut dapat membantu pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke sel-sel otak. Suka atau enggak ya sahabat Pina FM, oksigen tersebut itu termasuk elemen yang penting membuat meningkatkan daya ingat otak seseorang. Bahkan kadar oksigen yang cukup itu bisa melancarkan sirkulasi darah sehingga otak itu juga dapat berfungsi baik dan juga memperbaiki kualitas menjadi lebih optimal. Jadi di akhir pekan, coba deh Anda sebagai orang tua nih ya, itu juga dapat mengajak anak-anak di rumah untuk berolahraga. Semakin rutin berolahraga, maka dapat membantu si anak dalam menghirup oksigen bersih sebanyak-banyaknya di pagi hari. Jadi itu bisa dibilang sesuatu yang sepele ya, minum air yang cukup, terus juga olahraga, itu bisa meningkatkan daya ingat anak. Terus sahabat Pina FM, selanjutnya tipsnya adalah menerapkan cara belajar yang berbeda. Nah, gimana tuh cara belajarnya? Jadi cara belajar setiap anak tentu masing-masing memiliki perbedaan, sehingga tidak semua anak tuh punya daya ingat yang bagus. Untuk meningkatkan daya ingat anak Anda, cobalah menerapkan cara belajar yang berbeda agar membuat pembelajaran itu menjadi lebih berkesan. Pola pembelajaran yang membosankan dan kaku secara tidak langsung itu dapat membuat daya ingat si anak ini kurang bagus. Nah, cara yang dapat orang tua terapkan seperti menceritakan kembali mengenai pelajaran tertentu, bermain tebak-tebakan, atau mungkin membuat sebuah drama sederhana hingga belajar melalui media-media lain sehingga itu lebih atraktif lagi, sahabat Pengen FM. Penerapan cara belajar berbeda itu dapat membuat sebuah momen yang tentunya lebih berkesan, sehingga itu dapat memicu rangkaian sel saraf dalam mengingat sebuah informasi itu lebih baik. Terus yang terakhir, tipsnya adalah tetap aktif melakukan berbagai aktivitas fisik. Jadi kita sebagai orang tua nih sahabat Pina FM, anak-anak yang membiasakan diri untuk selalu aktif secara fisik tidak hanya baik dalam mengasah perkembangan serta kemampuan diri untuk bersosialisasi ya, namun ternyata membiarkan anak untuk tetap aktif dalam melakukan berbagai aktivitas fisik itu dapat membantu perkembangan otaknya termasuk daya ingatnya.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Aktif dengan Cinta adalah lagu yang rilisnya sudah lama ini, nggak ada tahunnya, tapi ya sudah terputarkan lagu ini. Ini spesial lagu yang di request oleh Agus Ade tadi yang stay tune hari ini dari Tabanan seperti biasa ya. Lagunya sudah terputarkan, semoga berhasil menemani hari Sabtu Anda di akhir pekan ini ya. Terus tadi salamnya itu buat semua sobat Pingin FM aja, dan buat Anggun Zanita katanya terima kasih aja. Thank you Agus Ade sudah meramaikan hari ini. Dan masih ada loh sobat Pingin FM tadi yang menyapa. Ada siapakah ini? Oh, ada Tiwi. Hai Tiwi, tadi lagunya Ariana Grande ya, yang Hate That I Made You Love Me sudah terputarkan tadi. Terus mau titip salamnya itu buat kakaknya aja. Bukan, ternyata bukan buat kakaknya, buat saya ya salamnya ya. Terima kasih buat Tiwi, happy weekend. Terus ada Mbok Rai hari ini juga menyapa, terima kasih banyak. Agus Adi tadi udah, terus Moge Intan juga tadi, oh sudah semua nih. Oke, sahabat Pingin FM, karena sudah mau jam 10 pagi, ini sudah saatnya Anggun Zenita mau pamit undur diri dulu ya. Thank you banget buat yang sudah request, salam-salam, terus sapa-sapa juga gitu kan di hari Sabtu ini. Semoga Sabtu yang cerah ini, hari Anda juga cerah ya sahabat Pingin FM. Anggun Zenita pamit dulu, kita ketemu lagi di siaran saya berikutnya, besok berarti di akhir pekan di intermezzo weekend seperti biasa ya. Dan ingat, sahabat Pingin FM, jaga kesehatan biar gak bindeng kayak saya nih. Stay fit, stay happy.

FM, your music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Ungin FM. Saya tidak bisa mendengar suara saya loh, makanya saya bingung. Battery charger sampai jam 1 siang.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

jadi diri sendiri. Nah, sekarang baru sudah terdengar jelas suara saya, enggak bingung penyiarnya tadi ya. Opening kebingungan, ini suara saya kedengeran apa enggak? Ternyata sudah stabil sekarang volumenya, sahabat Wingin FM. Dan sudah stabil juga nih kesehatan saya untuk menemani Anda sampai jam 1 siang di Quality Time. Jadi silakan yang pengen request lagu favoritnya, langsung kirimkan saja di 0811-393-494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagramnya di @Wingin FM Bali, X-nya di @Radio Wingin FM. Formatnya nama, usia, lagu, dan juga salam. Plus saya mau undang Anda untuk ikutan mini food ya, karena saya terinspirasi sama beberapa hari ini. Jadi kan kemarin itu adalah hari peringatan 1 tahun kepergian ayah mertua saya gitu, sahabat Wingin FM ya. Dan waktu, kalau biasanya kita kalau ditinggal pergi ya sama seseorang yang punya, kita punya perasaan khusus gitu, kayak kita sayangi, kita hormati gitu, kita kadang kan suka berharap semoga beliau itu datang nanti ke mimpi gitu ya, buat sekedar kita menuntaskan rindu dan sejenisnya begitu. Karena beberapa waktu lalu juga saya ngeliat beberapa story dari keluarga juga itu pada posting, makasih untuk almarhum ya yang ditinggalkan itu sudah datang ke mimpi, seenggaknya udah tahu pernah ngeliat wajahnya lagi gitu, atau something lah. Itu untuk orang-orang yang sudah tiada. Terus ada juga kadang kita mendapatkan mimpi itu adalah amburadul ya, kayak gimana kalau saya bilang random banget. Mungkin itu kalau saya sih percayanya ya, kalau lagi mimpi random seperti itu kayak kusut banget mimpinya, itu artinya pikiran kita pun lagi kusut ya gak sih, kayak merepresentasikan apa yang ada di pikiran kita. Atau emang Anda lagi kepikiran seseorang gitu ya, Anda mimpikan dia di malam harinya, seneng deh kalau kayak begitu ya kan. Atau ada pernah juga mimpi jatuh atau dikejar sesuatu, itu juga termasuk kadang sering ya, kayak mimpi dikejar ular lah, atau mimpi dikejar guguk lah ya kan, atau tiba-tiba jatuh terus Anda kebangun. Itu juga pernah saya alami, atau berada di tempat yang kita gak kenal. Nah itu dia sahabat Wingin FM, makanya saya pengen membahas tentang mimpi siang hari ini, pagi menuju siang hari ini. Mimpi yang paling sering Anda alami itu mimpi apa sih? Apakah ketemu seseorang dari masa lalu, entah dia yang sudah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya, atau barangkali orangnya pernah menorehkan luka di hati Anda dan ternyata tidak kunjung sembuh hingga kini sampai ke bawah mimpi. Atau memang orang yang sedang mencuri hati Anda akhir-akhir ini ya kan. Ataukah Anda pernah mimpi, sering mimpi jatuh atau dikejar sesuatu, atau mungkin berada di tempat yang gak Anda kenal, atau malah mimpi random yang gak ada hubungannya sama sekali, kayak Anda bangun pun kayak mimpi apa sih barusan itu, ha? Gitu kan. Yuk cerita yuk, atau ada yang lain, silakan mimpi yang paling sering Anda alami, sahabat Wingin FM ya. Langsung di 0811-393-494 saya tunggu di sini di Quality Time sampai jam 1 siang.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klambi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klambi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klambi Denpasar, Toko Klambi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: agak sedih ya sahabat Wingin FM kalau ngelihat ke cermin. Aduh, kenapa sudah mulai ada yang kendur ini di bagian pipi, di bagian dekat mata. Kadang gitu ya, dilema perempuan, gak perempuan aja sih, laki-laki juga ya gak sih. Kalau udah biasanya di atas usia 30 tahun ke atas tuh sudah mulai aware nih. Aduh, tanda-tanda kerutan sudah mulai muncul, kulit juga tidak seelastis waktu zaman-zaman belia dulu. Jadi ngerasa unpretty deh. Apakah ada yang salah gitu? Apa baru Anda setelah melihat seperti itu baru terpikir harusnya aku pakai skincare anti-aging dari dulu? Tapi ada juga yang bilang, eh jangan dulu pakai skincare anti-aging, usia kamu loh masih kemudaan gitu. Nah akhirnya muncullah pertanyaan kan sahabat Wingin FM, kapan sih usia yang tepat untuk pakai skincare anti-aging? Tentu saja bukan Betty Richardson yang menjawab, tapi ahlinya.
1: Blast on.
0: Jadi menua itu adalah proses alami ya, yang pasti akan dialami oleh semua manusia. Karena kita hidup di dunia ini itu adalah penuh dengan perubahan sahabat Wingin FM, termasuk perubahan dari yang semula kulit kencang menjadi agak mengendur. Jadi sering bertambahnya usia, tentu tubuh kita bakal mengalami berbagai macam perubahan, termasuk pula di area kulit nih. Berbagai tanda penuaan mulai muncul kayak kerutan tadi saya bilang, garis halus sampai tekstur kulit yang jadi lebih kering. Jadi selain menerapkan gaya hidup sehat, banyak orang memilih skincare anti-aging untuk mengatasi berbagai tanda penuaan. Tapi pertanyaannya, kapan Bet waktu yang tepat dan usia berapa kita harus pakai skincare anti-aging? Takutnya keduluan gitu kan? Jadi menurut Head of Clinic Medical Doctor House of Ultima 2, Dr. Johan SPFK, awet muda ini melibatkan prosesnya sangat panjang sahabat Wingin FM. Oleh karena itu, kita itu bisa pakai skincare anti-aging sebelum tanda-tanda penuaan itu muncul. Jadi proses penuaan kulit itu sebenarnya sudah dimulai sejak usia 20-an, meskipun tanda-tandanya belum terlihat jelas. Jadi benar kata orang bijak yang mengatakan, lebih baik mencegah ya kan, daripada nanti mengobati. Jadi sebelum tanda-tanda itu muncul, tidak ada salahnya untuk Anda cegah terlebih dahulu. Usia 20-an Anda sudah bisa pakai skincare anti-aging ini menurut Dr. Johan SPFK. Cus, ubah, apalagi jangan sampai terlambat ya, apalagi usia-usia seperti kita. Masih gak mau pakai skincare, yakin?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Ingrain News. Penguin News.
1: Kericuhan terjadi di sejumlah titik di Jakarta setelah demonstrasi di depan gedung MPR DPR Senayan pada Kamis 27 Agustus malam. Polisi sedikitnya menangkap 322 orang yang diduga terlibat kerusuhan. Polisi menyebut penangkapan dilakukan untuk menghentikan dugaan aksi vandalisme, perusakan fasilitas umum, hingga mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di sekitar lokasi. Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga mengkonfirmasi satu orang dinyatakan tewas dalam aksi demonstrasi tersebut. Korban sempat dibawa menuju RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi dan proses visum. Hanya saja, kata dia, pihak keluarga menolak melakukan otopsi terhadap jasad korban. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa pak?
4: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

single grup kesayangan saya nih sekarang. Kebanggaan dong. Siapa lagi kalau bukan Nona sahabat dengan FM dengan Zizel. Anda juga yang pengen disemangatin pakai musisi kesayangannya, boleh banget nih kasih tahu lagunya apa. WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, atau di X kita di @radiopinguinfm, Instagram fanpage Facebook di @pinguinfmbali. Formatnya nama, usia, lagu, salam plus ikutan mini vote sahabat dengan FM. Saya ngebahas tentang mimpi. Jadi mimpi yang paling sering Anda alami itu apa sih? Apakah mimpi random yang kayak nggak nyambung aja gitu? Bangun-bangun tuh mikir gitu, apa sih maksudnya? Atau sering mimpi ketemu orang di masa lalu, itu sih suatu hal yang menyenangkan ya, walaupun sedih iya, tapi nyenengin juga. Karena apalagi kalau orang tersebut sudah memang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya kan. Kayak datang ke mimpi itu rasanya rindunya terbayar ya. Atau ada mimpi yang lain, kayak lagi jatuh, ya kan? Atau mimpi buang air kecil tuh juga pernah loh, beberapa kali. Jadi ternyata bawaannya emang karena pengen buang air kecil itu baru alami tadi pagi. Mimpi buang air kecil, terus mimpi seseorang yang akhir-akhir ini memang sedang suka menyita perhatian. Itu juga kadang ya, muncul. Atau ada mimpi berada di tempat yang tidak Anda kenal misalnya, atau apa. Yuk ceritakan yuk, saya tunggu. Selamat pagi dulu menjelang siang untuk siapa ini? Oh, dari FJR. FJR, nama kamu siapa? Oh, Devajar. Devajar, ini request lagunya Paul Aro tadi ya, biar kita jadi kenangan. Namanya udah bukan Nyoman Paul lagi sekarang, soalnya stage name-nya berubah jadi Paul Aro. Oke, thank you sudah di play. Ada Gustu Hani, tadi request lagunya Morning dari Cheat Coach, Jason Derulo, Della Ghetto, dan Galantis. Tadi sudah di play ya. Thank you, Gustu Hani. Ada Abah Waisel dari Samplangan Gianyar. Tadi Swastiastu, Mbak Betty Richardson. Kalau saya ya, itu sering mimpi ketemu orang dari masa lalu katanya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, Abah. Baik sekali doanya, semoga kebaikannya juga nanti akan menjadi karma baik untuk Abah ya. Ada Mbak Iga Pancaneki, selamat siang, selamat pagi dulu menjelang siang gebet. Lagunya Green Green Grass dari George Ezra. Saya siapin dulu Mbak Panca ya. Katanya kalau dia jarang mimpi, walaupun mimpi biasanya random tahu, kadang mimpi di suatu tempat tapi enggak tahu di mana. Oh ya, baru-baru ini Mbak Panca mimpi ketemu seseorang dari masa lalu tapi lupa mimpinya gimana, pokoknya ketemu tapi enggak ngobrol. Ada lagi nih pas malam tahun baru, dia mimpi seseorang dari masa lalu juga. Ini dia ingat banget, dia terjun seolah dari langit sampai bawah, dia ngucapin selamat ulang tahun terus hilang deh, jadi nangis. Pasti seseorang yang sangat Mbak Panca cintai ya sampai sekarang, tapi ternyata dia sudah meninggalkan untuk selama-lamanya. Tapi saya pernah dengar nih Mbak Panca ya, kalau dari ayahnya teman saya yang kebetulan memang juga bisa paham gitu-begituan lah ya, ya TTA. Kalau kita memimpikan seseorang yang sudah tidak ada, terus dia datang ke mimpi kita, tidak ngomong apa-apa, itu katanya memang benar dia lagi mengunjungi kita gitu. Jadi percaya gak percaya sih, gitu katanya. Ya disyukuri sajalah Mbak Pancaya, ambil hikmah yang baik-baik aja, oke? Okay? Ada Erik juga ini membawa kabar yang ternyata bikin saya kaget banget. Jadi salah satu saudara Erik yang dulu pernah kesini juga main gitu ya, pernah jadi pendengar kita juga, pernah request, namanya Rafa. Itu ternyata sudah berpulang dari tahun 2025 kemarin. Semoga Rafa terlahir di alam bahagia ya Erik ya, dan keluarga juga teman-teman yang ditinggalkan bisa lebih ikhlas. Thank you so much Erik untuk infonya. Erik harus sehat juga selalu di sana, pokoknya harus bahagia, oke? Okay? Lagunya Zed, Jasmine Thompson yang Funny tadi sudah saya putarkan. Kalau ngomongin soal mimpi jadi pengen nangis katanya, karena yang Rafa itu ya saudaranya yang pertama kali ketemu sama aku juga di sini.

sama Arda, kayaknya sama Wibi juga deh. Iya, sempat juga deh. Dia udah enggak ada di tahun 2025 kemarin. Kemarin banget nih baru mimpiin Rafa, padahal enggak ada sih lagi mikirin Rafa atau lagi inget-inget. Cuma di benak saat itu mungkin dia hadir ya, minta didoain, terbangun, dan Erik langsung kirimin doa-doa buat dia. Eh, muncul notif dari Google foto kenangan beberapa tahun silam yang muncul foto lagi bareng dia. Sekedar kebetulan, tapi seperti jadi benang merah kalau sebenarnya mungkin ada energi yang memberi pesan. Mungkin Erik perlu memberikan doa buat Rafa. Selamat jalan Rafa, semoga tenang di sana. Lagu Fanny ini lagu favorit dia banget dulu. Iya, aku inget dia suka banget dulu request lagu ini. Aku pun suka lagu ini karena liriknya tuh kayak nyentil gitu kan ya. Apalagi buat orang-orang yang istilahnya dulu sempat menyia-nyiakan kita, tahu-taunya akhir-akhir ini mungkin karena ada maunya ya balik manis-manis lagi ya, seperti itulah. Itu lirik lagunya Sahabat Wingin FM. Tapi ya biarkan sajalah kalau orang seperti itu ya kan. Ada Eda Marvel, selamat siang. Lagunya Rizky Febian, Malam Rawan. Karena kemarin semalam habis ini ya, melewati Malam Rawan di sini. Aku gak bisa gabung, mohon maaf, lagi ada acara di rumah. Dan kebetulan memang Dinda udah sempet ngabarin kemarin, ngasih fotonya bagaimana keriuhan di studio Penguin FM Bali. Rame loh, banyak makanan. Dan sadly saya tidak kebagian, satupun tidak ada disisakan. Untung ada Koko Cuya baik hati bawain saya minuman coklat kan. Thank you loh Koko. Kata kemarin Edo di radio sampai hampir closing, tentu saja menemani Bram ya kan. Awalnya rame tahu, ada Mbak Desmar sama suami dan anaknya. Weh, Cik Dewa ikut sama Mbak Desmar. Mih, sayang saya gak gabung ya. Ada Mbak Dian Kesuma, ada Ari Beding Pil. Untung gak isi U ya. Semakin larut tinggal Ari Beding Pil, Suma sama Bam ngobrol macam-macam sampai ngantuk. By the way, mimpi yang sering Edo alami itu random. Kadang dari orang-orang dari masa lalu, kadang mimpiin orang yang gak deket, kadang mimpi yang seremnya sampai harus kebangun. Apalagi kalau udah rainan kayak kajang kliwon atau tilem. Kalau kelupaan sembahyang malamnya pasti udah mimpi jelek banget sampai berasa nyata. Itu ya reminder kamu diingetin do. Edo nakal, lupa kamu sembahyang ya doya gitu kan. Makanya sekarang selalu catat di reminder kalau ada rainan apapun biar keinginan ada rainan. Edo, ada aplikasi ya, ada teknologi namanya aplikasi, itu kalender Bali namanya do. Itu suamiku itu punya di handphonenya. Jadi itu akan selalu nge-reminder hari ini ada rainan apa, besok sudah ada rainan apa, ada remindernya do. Just download, handphone mahal loh. Aplikasinya gratis, langsung download ya. Terus ada juga, ada Caca, terima kasih sudah gabung ya. Salam untuk fanbase berbinar juga yang lainnya ya, yang lagi dengerin. Ada Lanang, lagunya Garam dan Madu. Sakit dadaku. Nah ini akibat dari coklat yang Koko kasih nih, gula aku kayak nama ini ya menguasai nih. Jadi mulai deh ngomongnya lancar banget jadinya. Mbak Desa Mariani, Mbak Desmar, selamat malam. Lagunya Come Over dari BTS. Betty, selamat tugas. Katanya kalau Mbak Desmar ini sering mimpi di tempat dan orang-orang yang tidak dikenal. Mimpi tentang masa lalu, iya. Mimpi sembahyang di pura yang gak pernah dikunjungi pun, iya. Wow, yang terakhir nih agak ini Mbak ya, agak sakral tampaknya ya. Mungkin perlu ditanyakan Mbak Desmar itu artinya apa. Siapa tahu memang ada petunjuk ya, mana tahu gitu Sahabat Wingin FM. Kadang ada percaya gak percaya, mimpi itu selain jadi bunga tidur juga kayak jadi petunjuk untuk kita juga gitu. Kadang-kadang ya balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Yuk makanya cerita yuk sama Sahabat Wingin FM tentang mimpi. Menarik sekali ternyata ya, berhasil saya membuat Anda keluar semua siang hari ini. Langsung di 0811 393 494, WhatsApp telah Instagram, Instagram fanpage Facebook di @PenguinFM Bali, X-nya di @RadioPenguinFM. Sekalian kasih tahu mimpi ya akhir-akhir ini sering Anda alami Sahabat Penguin FM. Cus.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Dari BTS sahabat Tingin FM dengan Come Over. Makasih loh Mbak Desmar sudah bikin saya karaoke di sini. Tapi ngomongin soal BTS ya, ini kan mereka punya fans kalau bisa dibilang 1/8 isi dunia gitulah ya. Iyalah mereka boyband Korea nomor 1 saat ini. Pernah gak sih Anda idola Anda itu mampir di mimpi Anda gitu? Siapa tahu akhir-akhir ini pernah mengalami itu, kayak seneng aja gitu ya. Biasanya ngeliat di TV atau mungkin karena keseringan gitu ngeliat di TV, akhirnya muncul di mimpi. Dan anehnya kenapa ya munculnya tuh tetap mereka sebagai seorang idola loh, atau istilahnya seseorang yang masih sulit untuk kita gapai, walaupun kayak di mimpi itu kita bisa berteman sama dia, ngobrol sama dia, dan mereka ngerti bahasa kita gitu ya, tapi tetap aja kayak nggak akan bisa digapai. Itu jadi semacam kayak reminder juga, stop, halunya segitu aja ya, jangan lebih gitu kali ya. Tapi buat Anda yang masih pengen request lagu dari musisi ataupun band favorit Anda, silakan yuk 0811 393 494. Saya tunggu sekalian kasih tahu mini foodnya. Mimpi apa sih yang akhir-akhir ini atau seringnya Anda alami?
1: Now I know. Now I know.
0: Apakah mimpi jalan-jalan ke Italia? Wah, saya pengen ketemu idola saya nanti di sana ya, Filippo Inzaghi. Tapi tahukah Anda, sahabat Tungin FM, dikutip dari cnnindonesia.com, pejalan kaki di Italia yang tertangkap kamera lagi menyeberang jalan sambil ngelihat layar ponsel atau handphone, ini terancam sanksi denda lebih dari 75 euro atau sekitar 1,5 juta rupiah loh. Jadi sanksi denda itu berdasarkan rancangan regulasi lalu lintas terbaru. Kementerian Transportasi Italia ini meluncurkan draft aturan terbaru yang menyasar pejalan kaki yang terdistraksi saat menggunakan ponsel, laptop, tablet, sampai kamera digital. Jadi langkah ini merupakan bagian dari reformasi Undang-Undang Lalu Lintas.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

0: Sport Update.
1: Cristiano Ronaldo nih, sahabat Wingin FM, berhasil memecahkan rekor gol terbanyak di Al Nassr. Namun netizen ini malah nyinyir ya, menyebut gol yang dicetak Ronaldo merupakan gol curian dari rekan setimnya. Jadi ceritanya gini nih, Ronaldo mencetak gol ke gawang Al Tawon dalam laga Saudi Pro League pada hari Sabtu 29 Agustus dini hari tadi. Jadi gol di menit ke-50 itu memang memastikan kemenangan Al Nassr atas Al Tawon, sekaligus membuat dirinya jadi pencetak gol terbanyak Al Nassr di Saudi Pro League dengan torehan 104 gol. Jadi gol tersebut bermula dari aksi Yao Felix di sisi kanan pertahanan Al Tawon, di mana Yao Felix terus merangsek ke kotak penalti lalu melepaskan umpan. Bola lalu menghampiri Simakan dan Simakan lalu melepaskan tembakan mendatar persis di muka gawang. Ronaldo melanjutkan tendangan tersebut akhirnya menjadi gol. Jadi terkait gol tersebut, banyak netizen yang menilai kalau Ronaldo ini mencuri gol Simakan, karena tanpa tendangan Ronaldo pun bola diyakini akan tetap masuk ke gawang. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Sport Update di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Barangkali Anda sekarang ini lagi kangen gitu ya, menikmati Tokyo, tapi lihat isi dompet. Tenang sahabat Wingin FM, siapa bilang menikmati cita rasa Tokyo itu harus jauh-jauh ke Jepang. Lewat 60 Seconds to Tokyo, Quest 5 Dewi Sri Bali ini menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang ke negeri Sakura. Bisa-bisa banget. Anda bisa menikmati gurihnya menchi chicken katsu, manis lembutnya kuromitsu matcha puff. Oh ini enak banget, sumpah bener loh. Lalu lengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shizuku Matcha Cooler. Dan itu baru sebagian, masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda. 60 Seconds to Tokyo ini tersedia sampai 31 Desember 2026. Jadi yuk ajak orang tersayang dan nikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali di Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta. Untuk info dan reservasi, follow Instagramnya @quest5.dewisribali atau Anda bisa kunjungi quest5.dewisri.com.

Dari Henry Mudi, sahabat Tungin FM, dengan Miss You. Ini spesial untuk Mbak Dian Kesuma yang kangennya gak habis-habis ya, padahal kemarin kan udah ketemu. Ketemu dengan yang dikangenin ya, entah itu teman-teman, ada kemarin ada Ari Bedingfield, kemari ada Edo ya kan, ada Mbak Desmar, terus ketemu Suma Dinda juga. Saya nggak nyebut spesifik ya Mbak Dian ya. Ada Bram juga ya kan. Harusnya sih sudah mulai terkikis itu rasa rindunya. Tapi buat Anda yang masih rindu pengen dengerin lagu favorit, silakan yuk 0811-393-494, WhatsApp, Telegram, Fanpage, Facebook, Instagram di @Penguin FM Bali, atau di X kita di @Radio Penguin FM dengan format nama usia lagu dan juga salam. Mau ikut time mini vote juga masih boleh. Cerita dong mimpi yang paling sering datang ke Anda, itu mimpi apa sih? Selamat siang dulu untuk yang sudah bergabung. Ada Maria, terima kasih. Ada juga dari siapa ini? Nggak isi nama. Pokoknya ya itulah, dari Berbinar pokoknya ya. Ada Dokter Tama, selamat siang. Dokter Tama tadi request lagunya adalah Adera. Kebalik, Ebit GAD duluan. Dokter Tama, papahnya dulu, baru anak pertama, anak kedua gitu kan ya. Ebit GAD, Adera Segara. Elegi esok pagi sudah di play. Salam sehat dari Sanur, hari ini masih mengikuti seminar anak di Sanur. Update ilmu dan menambah wawasan buat pelayanan pediatri yang lebih baik ya. Semoga didengar aja sih lagunya ya, lagi sibuk beliau ini tampaknya. Terus kalau mini vote-nya itu, mimpi yang paling sering itu adalah kayak random gitu loh, bikin bingung tuh bukan mimpinya, tapi pas bangun kayak mikir, kok bisa sih dia muncul di mimpi kan? Mencurigakan kan? Ya teteh ala dok. Mungkin dia lagi mikirin kamu atau kamunya tanpa sengaja curi-curi pikir tentang dia ya kan. Mbok Rom dari Jimbaran, Mbok Rom-Rom tadi request lagunya Padi Harmoni. Kalau Mbok Rom tiap malam tuh pasti mimpi, tapi setelah bangun tuh lupa mimpi sama siapa, ngapain tuh gak inget tahu sama sekali. Padahal tiap sebelum tidur, pakai V ya, setiap sebelum tidur Mbok Rom tuh berharap mimpi ketemu almarhum adik, tapi sama sekali gak pernah mimpiin dia, sudah 15 tahun ditinggal. Pernah dimimpiin sekali aja, itu pun dia cuma senyum-senyum aja, gak ada ngomong gitu. Artinya emang adik waktu itu dateng Mbok Rom, gitu sih kata orangnya. Dan barangkali gak pernah dimimpiin karena memang adiknya Mbok Rom sudah terlahir di alam yang baik di sana, sudah punya kehidupan baru yang lebih baik. Jadi ya kangen sih iya, itu pasti ya. Didoakan saja yang terbaik, semoga selalu dan lebih bahagia di sana ya, Astungkare. Ada Gustu, kalau Gustu Hanyi, ini yang paling sering itu adalah mimpi random. Kayak mimpi dikejar hewan buas, mimpi ketemu nenek penjual nasi pecel yang mau nyebrang jalan. Terus niatnya pengen nolong, malah amit-amit ya, ketabrak gitu. Terus pernah mimpi dengar suara kucing, suara anjing, gonggong, atau mimpi melihat orang ini foto di dekat lampu merah jam 2 subuh. Terus mimpi pengen punya kos-kosan juga, dan akhirnya terwujud loh katanya. Wih mantap, wih luar biasa Gustu. Nih sahabat Tungin FM, Gustu, umurmu berapa Gustu? Gustu, 28 tahun, single happy dan pewaris luar biasa. Punya kos-kosan loh, silakan ya Gustu, aku bantu kamu. Oke, yang mau cari jodoh atau cari mantu silakan hubungi Gustu Raditya. Mamanya boleh, Ibu Dayukanya ya. Baik loh Gustu ini, baik dan sangat teliti anaknya. Terus ada Lanang, selamat siang Lanang, yang tadi request garam dan madu. Udah katanya cepat sembuh ya Lanang untuk anaknya. Semoga yang lain juga selalu sehat-sehat, Lanangnya pun juga sehat-sehat ya. Terus ada dari siapa ini ya, request lagu tapi gak ada semua, Tiwi. Tiwi-Tiwi, kalau mau request lagu yang lain monggo ya, silakan ya. Atau mau ngikut aja deh katanya. Baiklah kalau begitu, ada Mbak Dian Kesuma, Mbak Dinda Kesuma aku panggilnya. Tadi sudah ikutan, terima kasih Henry Mudinya udah juga. Terus ada Beli Adi Hendrawan. Tadi Mbak Dian udah aku baca belum Mbak Dian ya?
dia jarang mimpi. Kadang kalau ada mimpi ya random sih, nggak jelas tuh di mana sama siapa dan kenapa. Soalnya pikiran Mbok Diannya sudah realistis aja gitu. Jadi nggak pedulilah mau mimpi apa gitu kan ya, lebih ke situ sih kayak Mbok Dian. Terus ada Beli Adi Hendrawan nyapa aja. Kalau mau kalau boleh sekalian request hitamku Andrea the Backbone. Boleh dong Beli Adi, why not? Ada Agus Ade lagunya. Coba aku cariin dulu ya. Kayaknya sih Mita yang ada ya. Oke, terus Mbok Rom katanya mantap Gustu. Mau dijodohin sama Veronica, boleh Mbok Rom? Selamat siang untuk Mbak Iga Intan. Jadi biro perjodohan saya ya. Tapi kalau bikin orang lain seneng itu saya ikut seneng loh, iya kan? Terus Mbok Iga Intan ini requestannya adalah Noah Bintang di Surga. Mini Put. Temennya Charlie Put ya, Mini Put. Katanya kalau saya tuh sering mimpi orang yang sudah meninggal, hampir sering. Jadi kalau mimpi gitu ya artinya saya doa aja gitu katanya Mbak Iga Intan. Baiklah, yang belum request yuk dicoba yuk 0811-393-494 WhatsApp, Telegram, Fanpage, Facebook, Instagram @PenguinFM Bali. X-nya di @RadioPenguinFM. Mau sekalian kasih tahu saya juga mimpi yang sering Anda alami itu biasanya tentang apa, sahabat Twingin FM? Apakah mimpi orang yang sudah dari masa lalu lah gitu ya, yang udah gak ada, ataupun memang someone special yang pernah hinggap di hati Anda? Atau mimpi ada di tempat yang tidak Anda kenal, mimpi dikejar sesuatu, dikejar duit, mau banget, kejar balik ya. Tapi jangan mimpi dong, kenyataan dong. Atau mimpinya malah random. Yuk ceritakan ke saya sampai jam 1 siang, saya temenin deh di Quality Time.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
1: Cinta.

Asian merdeka menjadi diri sendiri. Warna oh cinta. Sudah saya play ya. Biar ngantuk Anda hilang, walaupun ini weekend tetap aja harus produktif dong. Kalau ngelihat ada sudut-sudut kamar yang kotor, boleh dibersihkan. Buka lemari, kayaknya kurang presisi ini ya. Boleh dirapiin. Agak-agak cari kerjaan ya sahabat Wingin FM. Barangkali ada, bukan ada, banyak di antara Anda seperti saya. Walaupun sudah libur, disuruh istirahat, ataupun kayak kemarin baru habis sakit gitu lah istilahnya ya. Udah ngerasa baikan dikit, langsung ambil cucian, langsung nyuci. Orang rumah pun sampai geleng-geleng kepala, astaga kamu loh, baru berapa jam yang lalu ada di rumah sakit. Sekarang sudah gak bisa diem di rumah. Ya semangat aja untuk kita ya, tetap produktif dan tetap bahagia. Itu yang penting sahabat Wingin FM. Tapi sekarang kebahagiaan Anda akan langsung dilanjutkan oleh Dimas Satria yang bakal menemani di quality time yang kedua, itu sampai dengan di jam 4 sore nanti. Kalau gitu Betty Richardson pamit pulang dulu. Selamat berakhir pekan, selamat istirahat, selamat bersenang-senang dengan orang-orang tercinta. Kita ketemu hari Selasa. Bye-bye.

Pengen FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Hai, selamat siang. Dimas Satria temani Anda sampai nanti jam 4 sore di Quality Time.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

50-50 Selfin FM 350 gitu. SOS itu bener, bantu saya dong. SOS banget saya buat bisa siapin playlist di siang hari ini. Kasih tahu saya sekarang juga Selfin FM. Sampai jam 4 sore saya tunggu. WhatsApp, Telegram seperti biasa 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Ada fanpage Instagram seperti biasa ya, di @penguinfmbali. Kalau TikToknya silakan di follow di @penguinfmbali. I-nya ada dua di belakang. Streaming bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa gitu kan. Sampai jam 4 sore 3 jam bantulah ya buat isi playlist di siang hari ini. Ini siang hari Sabtu, gak tahu kenapa sudah jam 1 aja. Kalau weekend pasti waktunya itu cepet banget berlalu. Ya gak sih, sudah jam 1, udah jam sih, udah siang banget. Saya teman sampai jam 4 ya di quality time. Sekali lagi deh 0811 393 494. Saya tunggu.

0: Lagunya spesial buat Gustu Raditya yang sudah request di WhatsApp ya. Halo, selamat siang Gustu. Nanti salamnya saya bacain di jam 1, oke? Okay? Jam 1, jam 2. Lagunya sudah, terima kasih banyak. Yang lain boleh ya, saya tunggu sampai nanti jam 4 sore yang mau request lagu favoritnya di Quality Time. Langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 08113993494. Sekali lagi di 08113993494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pinguin FM. Sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada fanpage, ada Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopinguinfm, TikTok di @pinguinfmbaliI, I-nya ada 2 di belakang. Streaming bisa di live.radiopinguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu ya.
1: V dan Help.
0: Saya tahu Anda selain menunggu lagu requestnya diputar, Anda juga pasti nunggu gaji yang masuk ya. Sudah tanggal 2 ini Dimas. Kantong kering. Gak sabar lagi sebentar ya. Tapi kalau misalkan bibir Anda yang kering, ini biasanya kan ada beberapa hal yang otomatis Anda lakukan, kebiasaan gitu. Tapi ternyata itu malah bikin bibir Anda makin kering loh, sahabat Win FM. Ini saya baca dari health.detik.com. Kebiasaan yang Anda lakukan pertama adalah menggigit atau mengelupas bibir yang kering. Ya, ini kebiasaan yang paling sering muncul, otomatis tuh, nggak bisa dikendalikan. Apalagi saat Anda gugup, bosan, atau fokus mengerjakan sesuatu. Jadi saat bibir mulai mengelupas, refleksnya adalah menggigit atau menarik kulit yang terkelupas itu. Masalahnya, kebiasaan ini malah merusak lapisan pelindung alami bibir secara berulang. Jadi setiap kali kulit ditarik paksa sebelum waktunya lepas, lapisan di bawahnya yang masih rapuh langsung terekspos juga ke udara. Akibatnya bibir yang malah makin kering gitu. Yang berikutnya adalah menjilat bibir saat terasa kering. Logikanya ya, kalau misalkan bibir kering ya dibasahin aja ya, pakai lidah Anda sendiri, dijilat gitu. Ya memang masuk akal sobat Pin FM, saat bibir kering, refleks alaminya adalah menjilat supaya terasa lembab. Tapi air liur ini mengandung enzim amilase yang sebenarnya berfungsi memecah makanan, bukan melembabkan kulit, beda ya. Itu malah bikin bibir Anda itu jadi semakin kering. Berikutnya adalah scrub bibir dengan bahan kasar seperti gula atau madu terlalu sering. Jadi scrub bibir sebenarnya tidak salah, tapi caranya sering keliru nih. Menggunakan gula pasir kasar atau madu sebagai scrub harian bisa menyebabkan mikro tear alias luka mikroskop di permukaan bibir yang tidak selalu terlihat kasat mata. Jadinya itu malah bikin bibir Anda semakin kering. Itu dia beberapa kebiasaan yang malah bikin bibir Anda makin kering. Jadi kalau bisa dikurangi saat ini, Pen.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama SZA, Erykah Badu, dan juga Cecil Believe. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: Buat yang sudah request di Telegram, hai, selamat siang, ada siapa sih? Rian Putra, halo. Mau request lagunya Clean Bandit featuring Big Pink, I Don't Wanna Hurt You. Iyalah, gak ada yang pengen nyakitin Anda kok. Saya malah pingin menghibur Anda dengan memutarkan lagu-lagu yang pingin Anda dengar di siang hari ini. Sampai jam 4 sore nanti, sekarang baru jam 2, jadi masih panjang waktunya di quality time. Ayo dong, kasih tahu saya mau dengar lagu apa. WhatsApp, Telegram, itu di 0811 393 494. Kalau nggak bisa lewat media sosial juga boleh, di komen aja tuh. Saya sudah bikin story di Instagram sama fanpage, Facebook di @pingunfmbali, TikTok di @pingunfmbali. Kalau streaming bisa di live.radiopingunfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. WhatsApp deh, sekali lagi saya ulangi di 0811 393 494.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Penguin News. Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Win FM. Polda Metro Jaya mengaku telah memulangkan total 141 dari 152 anak yang ditangkap terkait kericuhan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kombes Rita Wulandari Wibowo ya, dalam konferensi pers dari hari Jumat kemarin menjelaskan bahwa dari total 152 anak yang ditangkap, sebanyak 149 diantaranya merupakan laki-laki dan 3 lainnya merupakan perempuan. Selain itu, Rita juga menyebutkan kalau sebanyak 123 anak masih bersekolah dan 26 sisanya sudah tidak melanjutkan pendidikan. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time. Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Vanessa Carlton Sahabat Pindah FM A Thousand Miles. Habis ini sih saya kelar siaran Sahabat Pindah FM, mau jalan ke Singaraja. 2 jam tuh perjalanan. Yang lagi perjalanan ke Singaraja juga boleh dong kasih tahu situasinya kayak gimana, apakah macet atau gimana. Boleh sambil request aku favoritnya. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti, oke? Mau sekalian sapa-sapa deh yang sudah masuk di WhatsApp. Ini selamat siang. Ada Gusto Raditya, mau request lagunya Annette Deliesia. Mungkin hari ini, esok atau nanti. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Katanya titip GWS dan turut prihatin atas insiden tragedi Mbak Dewi Ragata ya. Nah, tadi di jalan kalau selesai siaran, Dimas, happy weekend. Terima kasih. Ada Abah YSL juga, selamat siang. Kalau Abah YSL ini dia mau hadir saja. Oke, terima kasih. Lanjut. Ada Romi di Jimbaran juga stay tune, terima kasih banyak. Ada Putus Stone hadir dari Yang Batu. Kalau di Telegram itu ada Rian Putra yang request lagunya Clean Bandit featuring Big Pink ya, I Don't Wanna Hurt You. Sudah saya puterin, thank you buat Dimas. Oke, yang lain saya masih tunggu ya. Yang mau request lagu favoritnya, saya masih temani Anda di Quality Time sampai jam 4 sore nanti. Jadi masih panjang, masih ada 2 jam buat temani Anda di siang hari ini. WhatsApp, Telegram dong ya. Mau denger lagu apa kasih tahu saya. 0811 3934 94. Sekali lagi di 0811 3934 94. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @PenguinFMBali. Ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @RadioPenguinFM. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.

0: Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2016 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya. Berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang, namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Aku berondong, borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nothing without love, ya iyalah. Kalau gak ada cinta itu kayak gimana ya rasanya. Sama nothing juga kalau misalkan siang ini gak sambil dengerin lagu favorit gitu. Jam 2 istirahat dulu sebelum nanti sore lanjut nih acaranya, weekendan gitu kan, hari Sabtu. Ayo dong request lagu favoritnya sebelum istirahat. Saya temani sampai jam 4 sore nanti. WhatsApp, Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @PenguinFMBali, ada fanpage, Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya dari @RadioPenguinFM. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti.
1: Sport Update.
0: Sahabat Win FM, ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga kan. Cuma masalah waktu sih kalau menurut saya ya. Haaland dia. Jadi Erling Haaland dan Ryan Cherky mencetak 2 gol serta berhasil membawa Manchester City menang telak 4-1 atas Crystal Palace dalam lanjutan laga Liga Inggris di Selhurst Park pada hari Sabtu dini hari tadi gitu kan. Jadi dengan hasil tersebut, maka Manchester City melalui 2 laga awal Liga Inggris musim ini dengan catatan poin sempurna, yaitu adalah 6, 2 kali menang gitu. Pada pekan pertama, Man City menang atas Bournemouth dengan skor 2-1, sedangkan di pekan berikutnya Man City akan menjamu Coventry City pada hari Sabtu 5 September 2026. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
7: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Sahabat Win FM terlatih patah hati. Kalau saya sih terlatihnya adalah ditolak nasabah untuk goal ya. Untuk membeli produk dari saya, ya udahlah ya, dinikmatin aja gitu. Jadinya kan makin terbiasa, oke? Okay? Anda juga nggak usah patah hati. Kalau misalkan Anda di siang hari ini mau request lagu favoritnya, masih bisa. Karena kan saya masih temani Anda sampai jam 12, jam 4 sore ya. Jadi masih ada waktu. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113939494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu.
1: Now I know.

Sahabat Pengen FM, San Marino ternyata adalah negara republik terkecil dan tertua di dunia yang resmi didirikan pada tahun 301 Masehi.

Budi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele.

0: teh. Naon ki nyaman lari teh?
1: Naon? Untuk maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya deh, udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan ya deh.
1: Kan memberi capatan. Good morning ya dong.
0: Bah, ini mare ya. Liu kan anak yang ngiriang deh, mare menggayang di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Eh deh, tawang deh. Nah iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh deh.
1: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door, ada tahu lagi?
1: Sandro pada ini sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek mana lari?
0: Oh pilar kemudian berita nih dek.
1: Wih,
0: iya dek. Nah gelam kenain anak kok nih yo.
1: Eh mek, siaran TV tuh periksa nih mek.
0: Ya kenapa dek gelam?
1: Aduh, mek ini ada gelam kengken. Eh mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mek, edukasi. Gitu, mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, mek.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Ini sebuah lagu dari Doja Cat, Serpin FM, Say So, ya, lagu dari tahun 2019, tahun dimana kayak apa ya, harga masker tuh naik banget ya nggak sih? Ya udahlah, semangat aja Serpin FM. Sekarang sudah jam 3 hari Sabtu gitu kan, akhir bulan. Tinggal satu hari lagi, ya nggak sih, tanggal 31 buat yang mau mengejar target di bulan Agustus ini. Semangat. Dibikin menyenangkan dulu aja pakai lagu favorit ya. Nyanyi-nyanyi dulu aja, target nanti lah dibikinin pas besok atau Senin gitu sambil ya, biar nggak stres, ya nggak sih. Langsung aja WhatsApp sama Telegram ya, Serpin FM di 0811 393 499.

Dari Dilan ya, selamat sore. Lagunya saya siapin Dilan, ditunggu. Kalau di WhatsApp-nya itu tadi ada Arman. Selamat sore Arman. Lagunya enggak ada nih di playlist, mungkin bisa diganti sama lagu lainnya ya. Sekarang saya mau ke fanpage dulu aja deh. Kalau di fanpage yang sudah hadir, ini ada Made Hendra, ada Igede Sudana, ada Temium Virgo, juga ada Iketut Ari, Sugida Dinastra, ada Dede Mahes. Terima kasih sudah hadir. Berarti sudah semuanya saya bacain. Lagunya saya masih utang yang JKT48 ya. Yang lain saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Masih ada waktu 1 jam buat teman Anda di Quality Time. Yang belum request boleh langsung aja kasih tahu. WhatsApp sama Telegram di 08113939494. Sekali lagi di 08113939494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Itu ada di @penguinfmbali, ada fanpage, Instagram sama semua ID-nya. Kalau X-nya di @radiopenguinfm, TikTok di @penguinfmbali. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore. Okay.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

lagu yang enak banget buat melamun saat mini FM sambil minum kopi gitu kan, dengerin lagu ini nih, Maroon 5, Memories ya, yang ada di memories kita kalau ada kata-kata Wonder Woman gitu pasti Gal Gadot, karena kan filmnya dari awal mulai kita tonton itu kan Gal Gadot yang memerankan Wonder Woman di era-era kita ya, di era saya yang terakhir-terakhir ini. DC yang terakhir kan Gal Gadot memang memerankan si Wonder Woman. Tapi Sobat Bina FM, setelah ini kayaknya kita harus siap-siap buat patah hati. Rumor

saya baca dari cnnindonesia.com, sahabat Win FM, ya, Gal Gadot mengkonfirmasi kalau dirinya tidak akan kembali menjadi Wonder Woman di era baru DC Universe di bawah komando James Gunn. Jadi artis yang telah melekat banget ya dengan karakter Diana Prince itu bertahun-tahun, kita nonton filmnya dari dulu Wonder Woman, terus ada apa ya, kalau DC itu apa ya yang gabungannya ada Batman itu pokoknya, aduh saya lupa. Kan Gal Gadot memerankan Wonder Woman dan itu dia mengisyaratkan kalau setelah ini ya nggak meneruskan gitu. Kepastian itu diungkapkan saat mempromosikan film barunya The Runner. Jadi ia mengaku nggak pernah menggelar diskusi khusus dengan James Gunn maupun manajemen DC Studio untuk kembali mengenakan kostum Wonder Woman atau bahkan mengambil peran karakter baru. Jadi dia berpesan nih untuk siapapun yang nantinya memerankan dia atau memerankan Wonder Woman, ya, dia berharap kalau dia dia bisa menikmati perjalanan menakjubkan ini. Dia juga sangat bersyukur kalau pernah diberi kesempatan untuk menjadi sosok tersebut. Ia menegaskan atau ia mengatakan kepada wartawan nih, sahabat Win FM. Ya, ya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya sukses buat yang DC baru filmnya, nanti kita tunggu.

0: Agustus, Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Cause I don't wanna wake up yet. Stay with me through the night until the morning light. Help me remember to forget.
1: Pengen FM Your Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Sarpin FM Passengers, ya, remember to forget. Tenang aja, saya masih ingat kalau waktu saya buat temani Anda di quality time itu cuma sampai jam 4. Jadi saya sudah harus pamit di sini, ya. Tapi sebelum saya pamit, saya mau sapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Wayan Widiyati. Hai, selamat sore. Mau request lagunya Dear God. Tadi sudah saya puterin, katanya kirim salam buat sahabat Win FM, tetap semangat cari cuan. Buat Dimas Satria, semangat siarannya. Malmingan masih berjuang, Kak. Iyalah, semangat Wayan. Oke. Yang lain juga semangat ya untuk berjuang. Yang bekerja di hari Sabtu enggak apa-apa, dinikmatin aja ya. Saya harus pamit nih. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Nanti request lagu aja lagi di Intermission Weekend. Kalau sekarang kita dengerin chart dulu. Oke, saya pulang ya. Selamat hari Sabtu. Bye bye. Sahabat Pin FM.

0: sampai 23 Agustus 2026.
1: Dihitung berdasarkan jumlah airplay, request dan juga performa digital ya. Di sini kali ini masih dimotori oleh Wibi Nugraha, musik director. Penumpangnya ada Betty Richard, script writer dan produser, terus Surya Winata sama mixman dan juga Vino Bramasta, kreatif designer. Kita mulai yuk, Wibin Hot Music Chart.
0: Yeay! Minggu ini kita harus buka pintu keluarnya agak lebar, karena yang keluar ada 6 sekaligus.
2: Out of the chart.
0: Yang pertama Celine Dion dengan singlenya To Love You More.
1: Disusul Nona juga menyerah dengan Rollerblade ya. Mereka mau jalan-jalan keluar nih kayaknya nih.
0: Jalan kaki tampaknya sekarang. Yang ingin segera membebaskan diri dan terbang bebas di luar adalah Tyla dengan singlenya Is It Love.
1: Bella Kai nampaknya kurang sukses dengan I Deserve Better yang sudah harus keluar juga nih.
0: Perjalanan On The Floor dari Jennifer Lopez dan Pitbull juga sudah harus terhenti di minggu ini.
1: Dan lagu ke-6 sekaligus terakhir yang harus angkat kaki adalah Still Heart dengan Without You. Bye-bye.
0: Sisi paling buncit alias 40 ada Cat's Eye dengan singlenya Animal yang baru 3 minggu di sini dan berada di ujung tanduk karena mendapatkan 183 poin dukungan saja. 40.

0: Peringkat 37 diisi oleh single yang berada di posisi 24 minggu lalu.
1: Waduh,
0: Ariana Grande ya turun dengan 192 poin untuk singlenya Pitbull. 37.

Ke peringkat 35 ditempati oleh Shakira dan Burna Boy, single Die Die kebagian 230 poin aja sehingga harus turun 17 posisi sekaligus. 35.

Di posisi ke-34 kita sudah kedatangan new entry pertama, yaitu dari Tatiana dan Nadif Basalama bersama 241 poin awal untuk single mereka, Ceritaku Ceritamu. 34 New Entry.

0: Penyanyi dan aktris Katiana merilis single terbaru berjudul Ceritaku Ceritamu bersama Danif Basalama. Lagu ini resmi hadir di seluruh platform musik digital pada 17 Juli 2026. Lagu Ceritaku Ceritamu mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus. Ceritanya berfokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang padanya.
1: Dari posisi ke-15 minggu lalu, Rio Laskar dan Andi Rianto sudah kita temukan terkapar mereka berdua di peringkat 33 ya. Sejak single Sumpah Mati mendapatkan 271 poin aja. 33.

0: Saya sih pertama dilalui dengan 90% single turun. Aduh, mager nih emang nih persaingan jadi semakin sengit. Tunggu kabar dari posisi musisi kesayangan Anda di 30 besar nanti.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's decide the future.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
5: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
0: Penguin FM and Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita panggilin lagi mereka yang ada di peringkat sebelumnya. Di posisi ke-40 Cat's Eye Animal, 39 Oasis Wonderwall, 38 BTS Swim, 37 Ariana Grande Beatle, 36 Katy Perry The One That Got Away,
7: 35 ada Shakira Burna Boy Dadai, 34 Katyana Nadif Basalamah Ceritaku Ceritamu sebagai new entry pertama, 33 ada Rio Laska Randy Rianto Sumpah Mati, 32 ada Adrian Halif 2001 Kali, 31 Tantri Ibu Pekerja.
0: Lanjut ke peringkat 30, kita ketemu sama NPD nih yang di minggu ke-12-nya, di minggu ke-11-nya berhasil naik 4 tangga berkat tambahan 301 poin lagi dari Anda untuk singlenya Sempurnanya Aku Au.
7: Au au.
8: 30. Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: NPD akan menggelar tur perdana di sejumlah titik di Indonesia. Tur berjudul NPD World Tour, The Most Cities with the Shortest Setlist Ever akan berlangsung mulai 23 sampai 26 Juli.
1: Lagunya dikit ya, Kak?
0: Iya, no. Okay. Tapi dia tur, ya udah nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Yang penting PD.
1: Iya.
0: Tapi juga NPD.
1: PD. Tapi nggak NPD. Dan mereka juga udah kasih tahu juga kan.
0: Iya.
1: Jadi judulnya udah ketahuan.
0: The Shortest Setlist Ever.

0: yang akan disambangi Mario Cesar, Niki Putra, dan juga Lukman Hakim atau Kak Hel.
1: Di minggunya yang ke-10, Juicy Lucy akhirnya bisa naik 4 peringkat dan menempati posisi ke-29. Gurun Hujan mendapatkan 340 poin. 29.

0: penonton yang memadati event The Sound Project Pulse Milan Beyond Memories pada 7 Agustus lalu di Eco Fashion and Eco Park Ancol. Ya, Juicy Lucy ini membawakan sejumlah lagu hits mereka termasuk Gurun Hujan dan membuat penonton ikut sing along. Beberapa kali sang vokalis Wan ini juga melemparkan candaan untuk menghibur penonton yang pernah menjadi korban sakit hati.
1: Kita menemukan new entry kedua nih di posisi ke-28 yang diisi oleh Flow bersama single mereka Cry Ugly yang mengantongi 391 poin awal.
2: New entry.

0: Grup R&B asal Inggris Flow merilis single terbaru mereka Cry Ugly pada 7 Agustus 2026 sebagai total single ketiga dan key focus untuk album studio kedua Therapy at the Club.
1: Ucapkan selamat datang pada Lucas Graham yang membawa 397 poin awal dan membiarkan single Good Times membuat debut di peringkat ke-27. 27 new entry.

0: Lukas Graham bersiap untuk album studio terbaru kelima mereka Good Times yang dirilis 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang akan sangat personal bagi Lukas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen.
1: Berturut-turut kita mendapatkan new entry keempat di peringkat ke-26. Selamat datang Gigi Raka dan singlenya Bodoh yang masih bersama 424 poin.
0: Harus banget kayak Bodoh. 26 new entry.

0: kreatif Gusti Raka resmi merilis mini album perdana Hana pada 14 Agustus 2026 melalui seluruh platform musik digital. Album yang berisi 5 lagu tersebut menjadi rangkuman perjalanan emosional yang dialami Gusti Raka selama 6 tahun terakhir. Dalam album ini, bodoh!
1: Kan? Enak kan?
0: Menjadi single utama.
1: Backstreet Boys lagi-lagi harus turun. Single Shape of My Heart turun 14 peringkat ke posisi 25 karena mendapatkan 425 poin aja. 25.

0: Far Jackson buka suara mengenai sequel Michael. Film itu disebut bakal membahas kritik dan tuduhan pelecehan anak yang dihadapi Michael Jackson pada tahun 90-an. Keponakan Michael Jackson tersebut mengatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki banyak andil dalam penulis naskah, dia berharap sequel ini akan memberikan wawasan lebih mengenai sudut pandang Michael atas perkara tersebut.
1: Bukan minggu keberuntungan buat Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me juga dipastikan turun ke peringkat 23 setelah mengantongi 552 poin dukungan aja di minggu yang ke-12. 23.

0: ini oleh Hugel dan Solto FR yang melompat 17 posisi sekaligus. Mungkin Solto Friends kali ya.
1: Bisa jadi ya.
0: Karena dia jadi Friends soalnya. Setelah single Jamaican Bam Bam mendapatkan 539 poin dari Anda. 22.

0: Lagu ini dikenal sebagai reinterpretasi bernuansa dance dan house ya, dari single tahun 1982 berjudul Bam Bam karya Sister Nancy, dengan karakteristik lagu yang digambarkan berupa dentuman drum yang menghipnotis, betotan bass yang kaya tekstur.
1: Betot aku bang.
0: Salah beda itu dan irama yang candu ya. Lagu ini digambarkan sebagai karya Afro House sekaligus dance anthem penuh energi yang lekat dengan genre musik underground elektronik.
1: Baiklah, itu adalah suara hati dari bass, ya kan? Dari betot. Perjuangan Sal Priadi untuk mengangkat lagu Foto Kita Blur dari posisi 40 ternyata berhasil. Yay. Kenapa harus blur? Foto kita blur. Minggu ini dia naik ke peringkat 21 berkat tambahan 564 poin. 21.

0: solidaritas untuk para korban bencana alam di Indonesia terus mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat. Gerakan inisiatif warga bantu warga semakin masif dilakukan melalui berbagai jalur pengumpulan donasi dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Tidak ketinggalan, sejumlah musisi tanah air juga turut ambil bagian dengan menggelar acara pertunjukan amal dan penggalangan dana khusus untuk membantu meringankan beban para korban yang terdampak, termasuk Sal Priyadi dan Wijaya 80. Mereka punya cara tersendiri dalam mengumpulkan donasi yang nantinya akan dikirimkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana, yakni dengan membuat special show Tiba-Tiba Jadi Lagu yang berlangsung di Gunslinger's Hop Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1: Kita boleh berlaga hati karena ternyata sesi kedua sudah jauh lebih ramai daripada yang pertama. Bagaimana dengan 20 besar?
0: Jangan
1: temukan jawabannya sebentar lagi. Betot dia bang.
0: Ya dia.
2: Penguin Hot Music Chart. We'll be right back. Don't go anywhere.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Halo.
8: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
7: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Di mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
8: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
7: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
8: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
7: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
9: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
7: Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum ketemu sama penghuni 20 besar. Telat banget iyanya. Ayo kita review dulu yuk, 30-21. Di 30 ada NPD, Sempurnanya Aku. 29 Juicy Lucy, Gurun Hujan. 28 Flow, Cry Ugly, new entry kedua kita. 27 ada Lucas Graham, Good Times, new entry ketiga. Dan 26 ada new entry keempat, Gusti Raka, Bodoh.
8: Di peringkat ke-25 ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. 24 Michael Jackson, Billie Jean. 23 Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. 22 Hugel and Solto dengan Jamaican Bam Bam. 21 Sal Priadi, Foto Kita Blur.
7: Kita sapa new entry kelima. Selamat datang Ardito Pramono yang masuk bersama single Permainanmu berkat perolehan 605 poin dari Anda. 20.

0: Setelah merilis single Seventeen to Seventy pada bulan Februari lalu, Ardhita Pramono kembali dengan karya terbarunya berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Mungkin permainanmu kurang asik bang.
1: Bangkit dari keterpurukan, Clean Bandit dan Big Pig bersama singlenya I Don't Wanna Hurt You bisa naik 8 tangga ke peringkat 19 karena didukung 636 poin. 19.

0: Bagi Big Pig, lagu I Don't Wanna Hurt You menjadi kolaborasi keduanya sepanjang 2026 setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marshall Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu.
1: Sungguh kurang beruntung nasib BTS di minggu ke-8 ya. Come Over turun dari peringkat 4 langsung ke 18 ya, karena cuma mendapat

akhirnya ketemu sama yang naik sekarang ya. Ketemu The Script posisi 14, Single Man in the Arena minggu ini mendapatkan 728 poin lagi dan bisa melesat dari peringkat 27.

0: The Arena Tour 2027 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta tanggal 3 April 2027 akan menjadi sangat spesial karena The Calling dipastikan akan tampil sebagai very special guest di konser tersebut. Kehadiran The Calling jelas menambah daya tarik konser kembalinya The Script ke Jakarta. Sebelumnya di tahun 2025 mereka memboyong Hubasteng dalam konser yang diselenggarakan di Jakarta dan Surabaya.
1: Selip satu peringkat menjadikan posisi Taylor Swift dan singlenya The Fate of Ophelia sekarang di posisi 13 dengan 735 poin dukungan.

0: beri sambutan hangat untuk hot shot debut kita untuk minggu ini yang hadir di peringkat ke-12. Dengan 759 poin awal, Paul Aru muncul bersama single barunya Biar Kita Jadi Kenangan.
1: Jadi dangdut sih.
2: New entry.
3: Hot shot debut.

0: single terbaru berjudul Biar Kita Jadi Kenangan pada 24 Juli 2026 melalui Universal Music Indonesia. Lagu ini mengangkat kisah dua insan yang masih saling mencintai tetapi harus berpisah karena perbedaan yang tidak dapat bersatukan. Cerhat ya, Paul ya.
1: Karol G dan Bruno Mars bersama-sama melakukan lompatan 12 tangga sekaligus ke posisi 11. Yay. Single Still di minggu keduanya mendapatkan 814 poin.

0: rilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya terasa alami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu tersebut. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan reggaeton.
1: Kita tutup dulu sesi ketiga dan setelah jeda berikut kita akan segera mengetahui 10 lagu paling favorit dari Anda minggu ini. So don't go anywhere.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio Penguin.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tante. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
6: Your favorite music in one chart.
7: Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Penguin Hot Music Chart sudah kembali lagi.
8: Yeay!
7: Sebelum membuka persaingan 10 besar, kita ingetin lagi yuk yang ada di peringkat 20 sampai 11. 20 ada Ardito Pramono, Permainanmu, new entry kelima kita. 19 Clean Bandit, Big Pick, I Don't Wanna Hurt You. 18 BTS, Come Over. 17 Raim Laude, Ikro. 16 ada Peggy Gue, Era Star, Woman.
9: Di peringkat ke-15, Round 7 sederhana. 14 The Script, Man in the Arena. 13 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 12 Paul Aru, Biar Kita Jadi Kenangan sebagai Hot Shot Debut. Dan 11 Karol G, Bruno Mars, Still.
7: Membuka 10 besar, kita sambut naiknya single I Found You milik Caleb J. Ya, lagu ini bertambah peminatnya menjadi sejumlah 848

0: Ju dan single Gerilya Cinta Saling Berkaitan. Namun setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun kayak nyatu gitu loh secara alami.
1: Pelan tapi pasti, Somber sudah memasuki posisi 9 setelah minggu lalu membuat debut di peringkat 13. Single My Body Isn't Ready meraih 882 poin tambahan minggu ini.
2: Number 9.

0: Isn't Waiting, menjadikan salah satu karya paling rentan dan jujur yang pernah ditulis oleh Somber. Melalui liriknya, Somber menyuarakan rasa tidak percaya diri atau insecurity yang mendalam terhadap bentuk tubuh dan penampilannya sendiri.
1: Henry Moody juga sudah memberanikan diri masuk ke 10 besar, tepatnya ke posisi 8. Dukungan untuk single Miss You meningkat menjadi 884 poin. Number 8.

0: Henry Moody menempuh pendidikannya di sekolah United States dan saat ini tengah melanjutkan studinya di bangku universitas. Ketertarikannya pada dunia musik sudah terlihat sejak usia remaja sih. Di umur 14 tahun, dia rutin mengikuti workshop musik di London untuk mengasah kemampuannya setiap akhir pekan. Tidak hanya fokus pada vokal, Henry juga jago memainkan berbagai alat musik seperti gitar, bass, drum, saxophone, dan juga keyboard. Kemampuannya sebagai multi-instrumentalis inilah yang memperkaya warna musik ciptaannya.
1: Bukannya berusaha naik ya, Indrawari malah kepleset, sehingga single 1000 kali turun ke peringkat 7 dengan 1024 dukungan.

0: beda kayaknya sih ya. Itu bukan Chico Jericho jadinya kan. Ini lagu Michiko lahir saat DJ Goja menerapkan struktur musik anak-anak ke dalam aliran Afro House dan nuansa Latin. Setelah versi awal lagu ini meledak di media sosial, Jason Derulo memberikan ucapan selamat secara langsung via Instagram. Perbincangan tersebut berlanjut hingga keduanya sepakat menggarap ulang lagu Michiko dengan sentuhan vokal Jason Derulo dan tambahan warna suara dari Melody.
1: Memilih bertahan, Calipu dan Hikaru Utada tetap ada di peringkat ke-5 dengan perolehan 1088 poin untuk single mereka Home.

0: Single kolaborasi Charlie Puth bersama Jungkook BTS baru saja mencatatkan angka fantastis, yaitu 1,2 miliar stream di Spotify. Pencapaian ini mengantar Jungkook menjadi penyanyi solo Asia yang berhasil mencatatkan 3 lagunya dengan raihan pendengar tertinggi.
1: Gagal menjadi nomor 1 minggu ini, Nona malah turun ke peringkat 4 karena dukungan untuk single Hong hanya Hang Heng Hong hanya di angka 1145 poin.
2: Number 4.

0: Ari Lesmana dikabarkan akan bergabung dengan sesama musisi Indonesia Nadif Basalamah, penyanyi Malaysia Aisyah Retno, dan penyanyi asal Brunei Aziz Harun untuk tampil di konser lintas negara ajang manggung di Muara di Kuching Waterfront Esplanade Sarawak, Malaysia pada 14 November 2026. Mengisi konsep pertunjukan musik di tepi Sungai Sarawak, acara ini memadukan suasana malam kota Kuching dengan penampilan para musisi populer di kawasan Asia Tenggara.
1: Belum ada matinya walaupun musim sudah kemarau ya. Hit Gita memastikan single Sedia Aku Sebelum Hujan melesat dari peringkat 25 ke posisi 2 berkat dukungan 1.356 poin.
2: Number 2.

0: Gita ikut menyuarakan pandangannya mengenai kondisi Indonesia saat ini melalui unggahan di Threads. Gita menyinggung pilihan politik dan sikap keperbihakan seseorang, termasuk ketika perbedaan pilihan terjadi di antara teman. Dalam unggahannya, Gita mengatakan keputusan untuk menegur hingga menjauh dari teman yang dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsipnya merupakan hal yang wajar.
1: Nah, udah tahu nih kayaknya siapa juaranya ya. Tapi sebelum beliau bernyanyi, kita ingetin lagi deh ya. Posisi 10 ada Caleb J, I Found You. 9 Somber, My Body Isn't Ready. 8 Henry Moody, Miss You. 7 Gia Indrawari, 1000 Kali. 6 DJ Goja, Jason Derulo, X Melody, Michiko.
0: 5 Caliput, Home bersama dengan Hikaru Utada. 4 Nona Hong. 3 Enau, Adil Smana, Sesi Potret. 2 Igita, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Dan juara kita. Teh hijau masih menjadi posisi utama dari miliknya Tulus ya. Jauh banget poinnya. 3170 poin. Congrats Tulus.
2: Yay.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Di lagu Teh Hijau ini, Tulus menyanyikan lirik tentang mencoba pergi ke alam, berolahraga, membaca buku, sampai mencoba hal lain yang lebih menantang. Namun sayang, sungguh sayang, semua saran itu dibalas dengan lirik belum kunjung jadi penawar. Kita sering berpikir kalau burn out bisa langsung sembuh dengan main ke mall atau mengambil cuti untuk liburan keluar kota. Padahal ketika mental kita sudah lelah ekstrim, tubuh waktu, waktu tubuh. Tubuh butuh waktu istirahat. Bukan sekedar pengalihan aktivitas yang terkadang menghabiskan banyak uang.
1: Jadi uang jawabannya nih, bisa
0: bukan
1: jadi.
0: Oh, bukan istirahat.
1: Pimpin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat untuk Tulus yang menjadi juara bertahan kita untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut di Pimpin Hot Music Chart. Yang mau single favoritnya ikut bersaing, silakan sering di request di WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 atau request lewat sosmed fanpage Facebook dan Instagram at Pimpin FM Bali X Radio Pimpin FM ataupun di TikTok Pimpin FM Bali I.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopimpinfm.com. Hari Senin bakal diupdate ya. Wibi, Ade pulang dulu.
1: Pulang.
0: Yeay, kita ketemu lagi minggu depan lagi. Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling

FM, ada Winda Juwanita di sini. Sampai nanti di jam 8 malam ya. Saya hadir di Intermezzo Weekend, tentunya dengan banyak sekali informasi menarik dan lagu-lagu yang bisa Anda request Sound FM dari sekarang. Menemani malam minggunya ya kan di tanggal 29 Agustus 2026. Semoga tetap ceria, tetap tidak membawa pekerjaan ke rumah weekend ini ya kan, biar tenang gitu weekendnya. Tanpa mikirin pekerjaan supaya relax juga dan punya banyak waktu yang berkualitas buat diri sendiri dan juga buat keluarga. Malam minggu ini dihabiskan dengan apa? Coba cerita dong sama Winda seperti biasa ya kan. Saya kepo soalnya sama kegiatan Anda saat FM di malam minggu ini. Sudah pilih-pilih tempat dinner mungkin atau mau di rumah aja? Atau mungkin baru aja masuk ke mobil dan segera mobiling ke tujuan. Mau ke mana? Mau ke mall kali ya? Atau malam, makan malam aja gitu sama keluarga? Boleh cerita sama Winda sambil request lagu favorit Anda. WhatsApp dan Telegram 0811-3934-94. Atau bisa juga lewat social media di @FM Bali dan streaming di live.radio.pinfm.com. Coba aku cek dulu di WhatsApp sudah ada yang menyapa. Ternyata belum. Masih sepi-sepi aja ya. Gak apa-apa. Saya siarannya sampai jam 8 malam. Sekarang baru jam 6 sore. Masih ada 2 jam. Pokoknya full buat Anda kalau mau request lagu favorit. Saya persilahkan, saya buka pintunya lebar-lebar. Mau lagu lama, tahun 90-an bisa. Atau mungkin lagu yang baru kemarin rilis juga bisa banget. Kalau misalnya masuk ke dalam playlist, saya langsung putarkan buat Anda. Sekali lagi kalau mau request, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru milik dari It Get Tough. This is Berusaha di Bawah Hujan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Juta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Yes, ada banyak sekali berita baik minggu ini. Salah satunya datang dari tim Saman, tim Tari Saman ya, dari SMP Jakarta Islamic School. Ini berhasil meraih medali emas pada ajang World Dance Festival 2026 di Seoul, Korea Selatan. Wah, selamat ya. Nah, dalam ajang tersebut, tim Ratoh Jaro SMP JISC ini membawakan tari Saman atau Ratoh Jaro ini sebagai representasi budaya Indonesia di panggung internasional. Mereka tampil dalam kategori folklore formasi. Nah, tim yang diberangkatkan Korea Selatan ini terdiri dari 28 penari dan juga 2 pemusik. Gak hanya berkompetisi ya, mereka juga di sana mendapat kesempatan memperkenalkan salah satu kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Nah, keberhasilan tim Saman dari Jakarta Islamic School ini tidak terlepas dari pendekatan pendidikan yang diterapkan di sekolah ya. Dan medali emas yang diraih di Seoul ini menambah panjang catatan prestasi mereka. Keren, keren, keren. Adik-adik dari SMP Jakarta Islamic School ya. Baru saja meraih medali emas pada ajang World Dance Festival 2026 di Seoul, Korea Selatan. Selamat ya. Semoga ini bisa jadi motivasi juga buat adik-adik kita lainnya. Khususnya di bidang tari dan budaya ya. Indonesia bisa.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

AZUA Serius tahun 2022. Udah lama juga lagu ini ya ternyata. Buat Anda Salam FM yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tau Indai sekarang juga. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya mau sapa-sapa dulu di sini yang sudah masuk untuk merequest lagunya. Ada Abah Weisel, ini sudah menyapa saya aja. Katanya salam sehat, dilancarkan rezekinya. Terima kasih Abah Weisel. Kemudian juga ada Ketut Karnata, ini mau dengerin Linkin Park yang In The End sudah saya play. Ada Adi Hendrawan juga sudah request lagunya adalah tadi Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, tak lagi di play ya, terima kasih dari request. Ada Mbak Desak Mariani juga, ini mau request lagunya Still dari Carol G ya. Tadi saya bingung, Bruno Mars emang ada ya judul lagunya Still? Oh, Carol G sama Bruno Mars yang Still. Oke, kita siapin ya. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Mbak Ratna, selamat sore menjelang malam. Ini mau dengerin lagunya Home dari Charlie Puth. Terima kasih udah request, lagunya sudah di play juga. Katanya sambil santai-santai duduk-duduk aja. Selamat menikmati kesantaiannya Mbak Ratna dan keluarga ya. Terus ada siapa lagi di sini yang baru masuk? Ada Gustu, mau dengerin lagunya siapa? Ayo, Anet ya. Anet ya, mungkin hari ini, esok atau nanti. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Terima kasih sudah request. Kemudian juga ada di Telegram, ada yang baru masuk. Ada Abdul, ini mau dengerin lagunya Somber, My Body Is Not Ready. Intermezzo. Aku siapin lagunya ya. Terima kasih sudah request. Buat sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, Winda di sini siaran sampai jam 8 aja. Jadi kalau mau request dari sekarang ya, langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Mbak Desak ya. This is Carol G, Bruno Mars, Still.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Ya, Sahabat FM, kita sampai di Keliling Indonesia. Malam hari ini saya mau ajak Anda wisata petik lengkeng. Wow, di mana nih? Kalau misalnya liburan sambil memetik buah-buahan segar, ini jadi salah satu cara kita untuk melepas penat. Anda harus mampir ke Kediri, Jawa Timur, Sahabat FM. Karena di sana ada desa wisata yang cantik banget yang menyuguhkan kebun kelengkeng dan bisa dipetik langsung. Namanya adalah di Desa Wisata Jambu. Ini terdapat satu kawasan kebun kelengkeng yang asri banget. Anda bisa memetik buahnya sepuasnya sambil dimakan langsung di tempat juga bisa. Aduh, seru banget ya. Nah, Anda cuma cukup membayar Rp15.000 aja per orang sekitar situ ya. Anda bisa menghabiskan waktu sejenak di kebun kelengkeng ini. Nah, di sana ada banyak banget jenis buah kelengkeng yang ditanam dan juga dibudidayakan warga sekitar. Misalnya ada New Crystalline, ada juga Diamond, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya Anda nih pengen wisata yang seru, yang beda dari yang lainnya, sambil melepas penat, sambil liburan, sambil memetik buah, langsung aja ke Desa Wisata Jambu yang ada di Kediri, Jawa Timur.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Yesus single dari Nessa Barrett dengan Love Looks Pretty on You. Semoga bisa bikin ya suasana malam hari ini jadi lebih romantis kali ya dengan lagu ini. Tapi kalau Anda selama ini pengen dengerin lagu favorit yang romantis liriknya, atau mungkin lagu yang patah hati, yang sedih-sedih, boleh kasih tahu Indah. Pokoknya apapun requestan Anda, kalau misalnya lagunya ada, nanti saya cari dulu. Kalau masuk playlist langsung saya play. Caranya gimana? Kalau mau request WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494 ya. Sekarang saya mau bacain dulu yang belum saya sapa tadi. Ada Mbok Rai, selamat sore, hadir katanya, terima kasih. Kemudian juga ada Adi Hendrawan, tadi udah aku play ya, sedia aku sebelum hujan. Kemudian ada Mbak Ratna, tadi sudah saya sapa dan play juga lagunya. Ada Mbak Desak, tadi Still Bruno Mars sudah saya play. Semoga sempat dengerin ya. Coba aku cek lagi ada yang belum aku baca gak sih. Kayaknya udah semua deh. Tadi lagunya satu persatu juga sudah saya play ya. Ada Mbak Irin, hai selamat malam, apa kabarnya? Mau dengerin Dewa 19 yang Selimut Hati? Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih dari request ya. Coba aku cek lagi siapa yang belum ya. Abdul, tadi requestnya Somber, My Body Is Not Ready. Sebentar lagi di play ya. Yusawan FM, saya punya waktu sekitar 40 menit aja sebelum nanti closing ya. Kalau mau request lagu favoritnya sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi ya, Somber, My Body Is Not Ready.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Major Lazer, DJ Snake, Lean On, featuring Moon. Ini lagu terakhir saya di Intermezzo Weekend sampai jam 8 malam ini. Sudah jam 8 malam saat Nafem Indah Nyata harus pamit. Terima kasih yang sudah request, yang sudah salam-salam, yang sudah dengerin juga. Keseruan akan dilanjutkan sama Suma Wijaya sampai nanti di jam 12 malam. Sekarang Winda Jonta pamit dulu. Selamat menikmati malam minggunya saat FM. Bye-bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Mimin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Happy weekend sahabat Mimin FM. Hari ini di hari Sabtu malam minggu ada Semoja yang nemenin Anda di Nuansa Malam Weekend. Kembali lagi sampai jam 12 malam nanti. Wah, happy banget hari ini bisa ngobrol bareng Anda lagi, menemani malam hari Anda sampai nanti 4 jam ke depan. Kita dengerin lagu-lagu bagus yang keren-keren yang Anda suka langsung dari playlistnya Penguin FM Bali. Jadi langsung yuk kasih tahu saya mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa, karena semua udah seneng banget nih karena kita bakal ngobrol juga di malam hari ini, apalagi malam minggu sahabat Penguin FM. Ada gak sih yang ngajak Anda keluar tiba-tiba

jalan. Contoh mungkin pasangan yang tiba-tiba pengen makan bareng di luar, atau mungkin pengen jalan-jalan malam hari ini. Nah, kalau ada hal seperti itu sahabat Bung FM, ada teman sepasangan atau mungkin sahabat Anda yang tiba-tiba mengajak Anda untuk keluar malam-malam. Nah, Anda itu tim yang mana? Apakah Anda tim yang langsung yuk gas cus? Atau mungkin tanya dulu mau kemana? Pastiin dulu. Tim yang tergantung mood, atau mungkin kayak oke deh lebih baik saya di rumah aja, atau lainnya, boleh dong cerita sama semuanya sambil request lagu favorit Anda. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, dan di X at Radio Pinguin FM. Untuk formatnya masih sama sahabat Pinguin FM, kasih tahu saya nama Anda, pasti usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali. Nah, yang mau request silakan langsung aja yuk dikirim sampai jam 12 malam. Yang mau streaming silakan bergabung di live.radiopinguinfm.com.

lagu dari Post Malone dan juga Style Dolla Sign, Psycho, sahabat Nuhem, buat Keita yang udah request malam hari ini. Thank you banget buat Keita, happy weekend, semoga happy. Lagi kemana nih Keita? Semoga hari ini happy ya, walaupun di mana gitu ya. Kecuali belum dikasih tahu ini di mana, apakah di rumah atau sedang jalan-jalan. Nah, kalau ngomongin kemana-mana sahabat Pengen, nah biasanya kalau Anda diajak keluar nih sama teman atau mungkin pasangan, sahabat, malam-malam, apa reaksi Anda? Kira-kira Anda tim yang langsung gas atau Anda yang tanya dulu nih, pastiin dulu mau kemana? Apakah mau jalan-jalan untuk makan atau mau nongki-nongki, ngopi-ngopi cantik? Kalau yang cowok ganteng ya kopi-kopinya. Tapi kalau ada juga yang tergantung moodnya. Jadi kalau moodnya lagi bagus ya oke, kalau enggak ya enggak apa-apa. Atau tim yang aduh udah malam di rumah aja atau lainnya, boleh yuk cerita sama Suma Uja ya, sampai nanti di jam 12 malam. Dan sekarang boleh juga kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Kalau kita ada yang mau disalamin hari ini, karena salam kenal aja. Oke, terima kasih buat kita. Terus ada Mbak Dian Kesuma, selamat malam, requestnya Gigi Perez, Sailor Song. Oke, terus ikutnya mini food juga, nanti deh semua bacain. Ada Mbak Adi Bejigama juga, lagunya Send My Love For You dari Adele. Oke, terus ada Mbak Juni, mau Juni Nati, ibu guru, request maunya Teh Hijau Tulus. Oke, capek pengen tidur cuman kok mata tak mau merem. Nah ini bakal semua pakai mini food deh. Makasih ya idenya Mbak Juni Nati. Jadi ibu guru hari ini pengen tidur tapi gak mau merem karena sahabat Bung FM, yuk keluar aja. Ajak pak suami atau anak jalan-jalan, kali-kali udah keluar gitu kan, dapat angin segar malam-malam, langsung ngantuk tuh Mbak Jun, langsung bisa tidur. Kalau ada yang ajak keluar, ayo ajak asalkan lagi free. Nah kayaknya sekarang nih lagi free Mbak Jun. Karena gak bisa tidur ya, boleh langsung. Tapi kalau pengen istirahat, udah capek banget ya, gak apa-apa istirahat di rumah aja. Palingan nama episode drakor kali atau drajin Mojun bisa kali ya. Oke, buat Anda sahabat Pengenapam yang mau dengerin lagu favorit, mau kirim salam-salam sama orang spesial di malam hari ini, apalagi malam minggu, yuk silakan langsung aja kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, mau kirim salam sama siapa. Terus jangan lupa ikutan mini food juga. Anda tim yang mana kalau diajak keluar malam? Apakah tim yang langsung gas, tanya dulu kemana, tergantung mood, atau yang milih di rumah aja? Langsung ya dikirim di 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram, dan bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinkmin FM Bali. Hari ini kita bakal bahas sahabat Pinkmin FM, ngomongin juga tentang kesehatan ya. Jadi untuk hal-hal yang benar-benar hal kecil tapi berdampak besar, ini seperti gigi, dimana merawat gigi ini agak-agak susah-susah gampang gitu ya. Kalau bilang susah ya nggak terlalu susah juga, kalau gampang ya nggak gampang-gampang banget. Nah maksudnya ketika kita pengen gigi kita terawat biar terhindar dari sakit gigi, pastinya penting banget untuk melakukan pengecekan kesehatan, termasuk juga adalah scaling gigi. Nah kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan scaling gigi ini? Makanya yuk kita simak informasinya. V and Health. And Health. V and Health. V and Health. Sahabat Pinkmin, menjaga kebersihan rongga mulut bukan hanya soal menyikat gigi dua kali sehari, melainkan memang juga melibatkan perawatan intensif seperti scaling gigi atau pembersihan karang gigi. Namun, kapan sih sebaiknya kita melakukan scaling gigi ini? Dan gimana? Apa pertimbangan yang harus dilakukan? Nah, sebaiknya saya baca dari idntimes.com. Jadi frekuensinya bisa berbeda-beda pada setiap orang tergantung kondisi gigi, kesehatan gusi, hingga kebiasaan sehari-hari sahabat Pengguna FM. Yang pertama itu ada setiap 6 bulan sekali, di mana ini bisa cocok untuk kita yang memiliki kondisi gusi yang sehat dan rutin menjaga kebersihan gigi agar plak dan karang gigi tidak tertumpuk. Terus ada setiap 3-4 bulan sekali, di mana beberapa kondisi mungkin memerlukan scaling yang lebih sering, terutama jika kondisi memiliki masalah gusi, mudah terbentuk karang gigi, merokok, atau sering minum kopi dan teh. Bisa juga dengan frekuensi setiap 9-12 bulan sekali untuk Anda yang memiliki kebersihan gigi yang sangat baik ya, di mana ini cukup lama durasinya dan sedikit karang gigi,
terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu cukup melakukan scaling setiap 9 hingga 12 bulan sekali ini, namun tetap harus mengikuti saran dokter gigi. Durasi scaling gigi sebenarnya tidak selalu sama pada setiap orang, oleh karena itu jangan ragu untuk rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi secara rutin agar tentunya giginya terawat dan kebutuhan scaling dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

0: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lain sana.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memberi mencapatan good morning itu.
0: Bah, ini marah ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Marah menggayain di kapal pesiar ya. Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tahu lagi.
1: Sandra pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok nih, yuk.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh periksa lu, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Buat Mak Dian, Gigi Peres, Sailor Song udah semua play ya. Lagi menikmati ya, menikmati suasana malam hari ini Mak Dian di live bareng Jidewa. Selamat malam Jidewa. Wih, ini keren banget sponsor Meet and Greet Suma yang pertama ya, Suma Lovers yang pertama. Keren banget loh, kemarin banyak banget sponsornya. Ada Kaido, ada Mak Ari Moon Moon, ada Kak Sanji, walaupun lagi jauh di sana tetap loh ada sponsor. Ada Mak Dasmar juga, kemarin ada Rama, ada Isyana, bentar siapa lagi ya, kebanyakan soalnya. Ada yang belum saya sebut. Kayaknya udah ya. Oke, jadi buat sahabat Pengdamam, pokoknya thank you banget Jidewa. Nanti kita gas lagi. Terus ada Mak Dian Kesuma nih, pas banget masih kumpul ya. Kalau kemarin kita secara langsung meet and greetnya, sekarang boleh yuk langsung joinan meet and greet di live TikTok di @pengdamam Bali. Sahabat Pengdamam, kita ngobrol malam hari ini. Apalagi hari ini adalah malam minggu, jadi yang di rumah aja. Jangan sok sibuk ya. Kita ngobrol di sini, siapa tahu bisa berbagi cerita. Tapi kalau emang sibuk gak apa-apa, kerjain dulu ya kerjaannya, takutnya nanti bablas. Tapi kalau mau request lagu biar kerjanya makin aman, kan banyak juga yang masih kerja di malam minggu. Gak apa-apa, bro kenapa malam minggu ngantor? Inilah suatu gini ya, suatu anak muda. Kemarin meet and greet-nya lancar. Thank you banget ya sponsornya Kak Sanji. Walaupun Kak Sanji ini jauh di sana, tapi dekat di sini loh. Sponsornya keren banget melalui Mak Ari Moon Moon ya kemarin. Juga sudah banyak gebrakannya. Banyak dong gebrakannya, gebrak meja. Terus apa lagi yang digebrak ya? Apa? Coba kasih saya ide. Oke deh. Tapi hari ini sahabat Pengdamam yuk ngobrol bareng Suma. Kalau diajak keluar malam nih sama seseorang, Nira, tiba-tiba siapa tahu nanti murah ada yang ngajak. Ngajak keluar, atau mungkin sahabat Pengdamam yang lain nih ada teman tiba-tiba, yuk keluar guys, jalan-jalan, makan, atau mungkin nongki di coffee shop, atau mungkin jalan-jalan kemana gitu. Nah, Anda tim yang mana? Apakah Anda tim yang langsung gas yuk, gas-gas aja? Atau mungkin Anda tim yang lihat dulu deh mau kemana? Atau mungkin tergantung mood? Atau, aduh, no-no ya. Saya anak rumahan, saya udah lewat waktu untuk keluar malam, jadi pintu gerbang saya udah dikunci. Anda tim yang mana? Boleh cerita sama Suma Wijaya sampai jam 12 malam sambil request lagu favorit. Dan sekarang mau bacain dulu deh yang udah di-play lagunya tadi. Ada Mak Adi Biji Gama, Selamat Malam lagunya tadi, yang semua play Send My Lover For You, New Lover dari Adele. Terus lagi capek banget nih hari ini, tapi kalau diajak gratisan makan-makan mungkin dikuat-kuatin deh. Ini ya Mak Adi Biji Gama, lagi capek hari ini, tapi kalau buat kerabat di rumah atau mungkin siapa besti-bestinya Mak Adi, silakan ya. Kalau diajak gratisan ditraktir masih bisa gas. Thank you buat Mak Adi. Terus ada Kade Giri Mahendra, ada Moromi Jimaran juga udah hadir, ada Mbok Nilo Sukartini, ada Putuston, ada Mak Dian yang tadi request lagunya Sailor Song. Ikutan juga minifo tergantung mood katanya, tapi kalau traktir gas aja weh. Oke, nanti aman kok ya, ada Dinda Amela. Nah kan bener, meet and greet ini sudah dimulai. Buat yang gak bisa secara offline, silakan ya kita secara daring aja. Ini meet and greet versi 2 udah ada di live kita tadi @pengdamam Bali. Silakan ngobrol sambil kita mini food yuk sahabat Pengdamam. Kalau Anda nih diajak jalan malam sama seseorang, baik teman, sahabat, pasangan, Anda tim yang mana? Apakah Anda tim yang gas-gas aja, atau mungkin Anda tim yang nanya dulu kemana? Kalau mungkin tempatnya nggak asik, nggak oke menurut Anda, nggak jadi ya. Atau mungkin Anda yang tim diam di rumah aja, boleh kita sambil request lagu juga sampai jam 12 malam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Pengdamam, krisis air bersih akibat musim kemarau melanda wilayah Nusa Penida Klungkung, Bali. Pada penanggulangan bencana, daerah Klungkung menyisir pemukiman di wilayah tersebut untuk mendistribusikan air langsung ke tampungan warga. Kepala Pelaksana BPBD Klungkung, Iputu Widiada, mengungkapkan tingginya kebutuhan air di wilayah tersebut membuat proses pendistribusian belum sepenuhnya rampung. Dikutip dari Detik Bali, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

mendapat Mirsuin Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Kalau malam minggu memang enak banget ya jalan-jalan sahabat Bunabam. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak siap ya pastinya ada beberapa opsi yang harus dipilih. Apakah mau gas-gas aja atau mungkin mau stay di rumah. Nah itu bebas sih sebenarnya. Tapi kalau anda sahabat Bunabam, kalau cerita ya, kalau ada teman ngajakin keluar malam minggu, malam-malam, Anda tuh tim yang mana? Apakah Anda tim yang gas-gas aja? Atau tim yang sesuai mood? Tanya dulu tempatnya kemana, atau tim yang pilih di rumah aja. Boleh cerita sama Sumal Ujaya. Kita juga masih live TikTok di @pingunafa Bali. Langsung aja kasih tahu yuk. Di WhatsApp Telegram bisa di 0811-393-494. Karena udah jam 9 malam, waktunya untuk menyapa lagi buat ada yang udah kirim request dan juga salam-salamnya sekarang nih. Waktunya buat yang belum, silakan dikirim juga biar bisa saya sapa-sapa dan juga bisa kita dengerin lagu-lagunya nanti yang pastinya lagu keren dari playlistnya Pingin Kembali. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget. Langsung aja 0811-393-494 WhatsApp Telegram, dan di sosial media kita Instagram, fanpage, Facebook @PingwinFMBali. Ada Mbak Dian Kesuma monitor katanya, mari mari dipanggil, mari. Terus ada Ben John di Denpasar, selamat bergabung. Tadi yang masih gabungan ada Kak Sni Sanjita, ada Ji Dewa, ada Dian Kesuma, ada Kak Ninda, ada Kak Edo, terus ada Tito Tentraman juga. Tadi ada Mbak Arik, kemana nih Mbak Arik ya? Mbak Arik masih di sini. Ada Ketut Dwi Dejaya ya, selamat bergabung juga di malam hari ini. Ada Gustro Aditya juga. Terus tadi di live TikTok juga ada yang kirim salam. Ini dari Wayan Wira ya. Wayan Wira, salamnya buat Mang Pera di Teratai. Siap, terima kasih. Dan juga ada Kak Ngurah Murnata juga, selamat malam dari Ubud, tapi tinggalnya dan pasar ya, Ji Ngurah ya. Terus ada Bunda Yunita, selamat malam buat Bunda Yunita. Selamat malam minggu katanya. Wah mantap. Malam minggu kemana nih Bunda? Apakah Bunda diajak keluar malam-malam? Atau mungkin Bunda diem di rumah aja? Mau dengerin lagu favorit bisa loh. Kasih tahu semua aja ya Bun ya, menemani malam minggunya. Terus ada Mbak Panca juga yang habis nongki-nongki, bukan habis olahraga tapi sekarang masih nongki ya. Ini makanannya di foto loh. Enak sih Mbak Panca, tapi itu tidak akan membuat saya tergoda dengan makanan Mbak Panca ya, karena seperti yang Edo ketahui, makanan semua itu berbeda ya Kak Edo ya. Dan udah closingan, jadi udah gak makan lagi, aman Mbak Panca. Jadi buat Anda, buat teman-teman saya yang mau ngajak saya makan malam hari ini, sorry ya gak bisa. Lebih baik langsung aja join live di Pingguin FM Bali, kita ngobrol aja. Dibandingkan kita jalan-jalan keluar, pasti semua bakal say no, karena masih siaran juga. Gimana bilang iya. Oke deh, lanjut yuk. Mau dengerin lagu favorit silakan langsung dikirim ya sahabat Pingguin FM, biar malam minggunya makin asik juga, makin seru, makin enjoy kalau lagi di jalan sambil nyanyi sama teman-teman atau mungkin sama orang spesial di sana. Boleh langsung dikirim juga salam-salamnya. Tadi Mbak Panca request lagunya adalah lagu dari Noah Wanitaku. Siap, terima kasih Mbak Panca. Gimana nih, tim yang ngajakin atau diajakin? Kayaknya Mbak Panca nongkinya sendiri-sendiri aja. Yang penting bisa gini ya, menikmati malam hari ini yang Panca kayaknya lebih asik. Ada lilinnya juga, ih keren. Terus ada Gustu juga. Wah ada Gustu, siap nih, terima kasih ya. Buat yang masih ngobrol Tito silakan lanjutkan dulu. Semua mau bacain dulu, ada Mokadek di Sideman. Ini Sideman lagi Kediri nih. Sideman saya belum muncul nih, yang muncul di Kediri. Selamat malam buat Mokadek di Kediri, request lagunya Always Remember Us This Way, Lady Gaga. Salamnya buat Ayu May.

Mitch sama Romy masih kerja ya malam hari ini. Semangat aja kalau masih kerja ya sama Romy. Terus ada Mbak Niluh. Nah, Mbak Niluh ikutan mini vote juga. Kalau Mbak Niluh, mending di rumah ya. Saya tidak terlalu suka pergi kecuali arjen, apalagi malam-malam. Kak Suma malam ini di studio ya. Semangat ya, suksema. Terima kasih ya buat Mbak Niluh yang selalu menyemangati Suma malam-malam. Oke, lanjut lagi tadi. Oh, ada Keita udah disalamin juga tadi, udah dibacain. Ada Mujudin nanti juga udah dibacain. Oke deh, kalau dari Telegram sudah ada Rian Putra yang request lagunya Raim La Ode, Ikro, thanks semua. Udah di play ya lagunya Rian, thank you banget, happy weekend. Buat anda yang mau request lagu favorit silakan. Masih ada waktu sampai jam 12, masih panjang banget, masih ada 3 jam lagi. Jadi tentunya lagunya pasti bakal keputar. Kalau ada di playlist, boleh dikirim dulu, nanti saya bakal cek lagunya. Kalau ada, kita dengerin bareng-bareng. Terus salamnya jangan lupa dan ikutin mini vote juga. Kalau diajak keluar malam, ada tim yang mana? Apakah tim yang diajak gas-gas aja, tim yang tanya dulu mau kemana, tim yang sesuai mood, atau tim yang di rumah aja? Silakan dikirim di 811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFM Bali.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Ya, satu lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Sahabat Munabem buat Mokadek di Kediri yang udah stay tune malam hari ini. Terima kasih ya Modek udah stay tune dan lagunya udah semua play. Terus ada siapa ya kira-kira, coba sama cek dulu deh yang udah stay tune dari WhatsApp kita 0811-393-494. Masih ada Keita, masih ada Mapanca yang katanya nih Mapanca tuh sukanya sendiri aja kalau liburan. Wow, lagi jalan-jalan sendiri ini Mapanca ya. Oke deh, terima kasih buat Mapanca. Terus ada siapa lagi nih? Ada Moro kalau liburan. Wow, lagi jalan-jalan sendiri ini Mapanca ya. Oke deh, terima kasih buat Mapanca. Terus ada siapa lagi nih?

0: udah. Ada Mokadek di Kediri yang udah di play. Oke, thank you. Ada Gustu juga, ditunggu lagunya. Gustu maunya Putri Ariani yang Loneliness. Oke deh, siap semua, nanti play lagunya ya. Buat Gustu, bakal semua siapin dulu. Bunda Yunita, selamat malam. Buat yang lain juga, buat yang masih stay tune, terima kasih. Silakan yuk langsung ikutan mini vote juga malam hari ini, sahabat Bunda FM. Mini vote kita hari ini adalah ketika diajak keluar malam, jalan-jalan, makan, atau kemana gitu ya, sama teman, pasangan, atau sahabat kalian, atau keluarga bahkan. Ada tim yang mana? Apakah Anda tim yang gas-gas, atau tim yang tergantung mood, atau mungkin tim yang di rumah aja deh karena udah malam ya. Karena ada beberapa orang, termasuk rumah sendiri juga, agak males gitu ya, agak kurang suka kalau keluar malam. Tapi kalau emang ada tujuannya kayak udah dijadwalin, itu pastinya biasanya cuma gini sih, siapin waktu gitu. Tapi kalau agak mendadak itu agak rentan ya. Biasanya kebanyakan no kalau mendadak, tapi kalau emang udah janjian, emang udah ada suatu agenda direncanakan, itu pastinya gak sih. Ih, gemesku, halo, selamat malam, udah mulai muncul nih. Terima kasih ya buat yang mau request lagu, mau ikutan mini vote juga, silakan yuk langsung aja. Ada siapa lagi nih? Hai, selamat malam. Dari seputaran Kota Tabanan, ini ada siapa? Boleh kita kenalan dulu? Ada Tuti Erawati, ada Kak Tuti, selamat bergabung malam hari ini, terima kasih banget ya. Kak Tuti tadi menyapa dari Tabanan, sahabat. Kenapa playlistnya lagu-lagu tahun berapa, Kak? Ini dari 97 sampai sekarang, sahabat. Kenapa? Jadi bisa banget, boleh di request lagu-lagunya. Ada juga lagu-lagu dari tahun sebelumnya, cuma gak banyak. Tapi paling banyak ini 97 sampai 2026, yang terbaru bisa. Lagunya mancanegara dan Indonesia ya, buat Kak Tuti yang ada di Tabanan. Buat ada juga yang mau request, silakan. Oke, langsung aja yuk kasih tahu semua uji lagi, biar semua bisa lanjutkan dengan lagu-lagu yang Anda suka. Buat Akaming, selamat bergabung, kita ngobrol yuk sampai malam. Dan buat Anda nih, silakan ikutan. Oh, dalam negeri atau manja, bisa keduanya, Kak. Keduanya bisa, lagu mancanegara, lagu Indonesia juga bisa di request ya. Jadi langsung aja kasih tahu mau request lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, dan juga mau ikutan mini vote, langsung cerita aja sama semuanya sampai jam 12 malam ya.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, timnas voli putri Indonesia mengulang sejarah 47 tahun silam dengan meraih peringkat kelima AVC Women's Continental 2026 Medal Yoku, dan kawan-kawan dipastikan berada di urutan kelima AVC Women Continental pada tahun ini ya. Usai kalah dari Iran pada babak perempat final di Tianjin, China pada hari Jumat 28 Agustus. Kepastian berada di urutan kelima tersebut dirilis PBVSI pada Sabtu 29 Agustus. Indonesia ditulis PBVSI dipastikan menempati peringkat kelima dalam turnamen edisi ke-23 tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Ujaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Pingwin New Playlist. Pingwin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Pingwin FM Bali.

0: Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pinguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Adaptif. Nah, ada kisah yang sangat menginspirasi, sahabat Pinguin FM, di mana seorang tunawisma di Bangkok, dia berjualan jeruk nipis, tapi hasilnya itu untuk beri makan kucing liar di jalan. Nah, kisahnya ini terjadi di Thailand, di mana seorang pria yang memang tunawisma bernama Long Dam ini dikenal menjual jeruk nipis dalam kantong-kantong kecil demi membeli makanan untuk kucing-kucing liar. Nah, ia bahkan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memberi makan mereka dan terkadang mendahulukan kebutuhan para kucing daripada dirinya sendiri. Wah, ini benar-benar sangat dermawan sekali dan benar-benar baik banget ya. Patut banget buat kita contoh dan kita tiru. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pinguin FM?

Yuk kita nyanyi aja kali ya, walaupun malam minggu gak ada yang ngajak jalan atau mungkin di rumah aja masih bisa kok nyanyi bareng Suma Wijaya di sini, Anda di sana. Jadi Suma play lagu di sini, Anda yang dengerin di sana, dan kita juga bisa nyanyi bareng juga dan bisa ngobrol sahabat Pengguna FM. Apalagi malam hari ini ada mini vote yang bisa banget Anda cerita kalau pas diajak jalan pas malam-malam sahabat Pengguna FM itu kan agak gimana ya, karena nggak lazim sih. Bukan nggak lazim, kadang-kadang agak males gitu karena waktunya udah malam juga. Tapi banyak juga kok yang gas-gas aja. Saya juga kalau mungkin pas sama tempatnya kayak bagus, belum pernah dikunjungi atau mungkin pengen nyoba makan terbaru, karena dulu sempat banget itu jalan-jalan malam hanya untuk mencari makanan. Anda pernah gak sih seperti itu sahabat Pengguna FM? Jalan-jalan jadi kayak mencari hidden gem malam-malam yang biasanya benar-benar enak. Entah kenapa ya, makanan malam itu selalu enak-enak dan dia bukanya malam. Pada zaman itu ya, pada zaman SMA, semua ingat banget itu sering banget malam-malam makan di satu tempat yang benar-benar apa ya, menurut semua kayak favorit banget, dan itu bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Jadi jadi ingat masa-masa itu. Tapi kalau ada gimana? Kalau biasanya diajak buat keluar bepergian malam-malam, entah itu jalan-jalan, entah itu makan, apa reaksi Anda? Apakah Anda tim yang gas aja? Tanya dulu kemana? Atau mungkin Anda tim yang sesuai mood aja? Kalau moodnya lagi bagus, lagi pengen, oke. Kalau enggak ya juga no-no gitu. Atau tetap di rumah aja deh yang agak memang kalau malam tuh males banget buat keluar. Nah, ada yang mana? Sama ikutan juga yuk. Request lagu malam hari ini, mau denger lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Sambil cuma mau ajak dulu untuk sapa menyapa, langsung dikirim di 0811-393-494 di WhatsApp, Telegram, dan juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage, Facebook, @PinggulFMBali. Kalau di fanpage Facebook ini udah ada yang menyapa juga, selamat malam dulu buat Ketut Sojiana yang udah stay tune malam hari ini. Ada Made Hendra Saputra yang hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada Dekde Mahes juga, selamat malam dari Angkatake. Ada Tobio Virgo dari Medan. Ketut Adi Sugirasra, apa kabar? Dari Jalan Gunung Andakase, Padang Sabian hadir. Gede Sudana juga sudah menyapa, terima kasih. Ada Wayan Siaja dari seputaran Mas Ubud. Ada Rai Sukarti, selamat malam ya, dari sekitaran Kerobokan. Oke, terima kasih buat sahabat Pengguna FM yang sudah meramaikan dari fanpage Facebook kita. Lanjut yuk, semua mau sapa dulu yang ada di WhatsApp dan juga Telegram. Yang belum kirim silakan, yang lagi di perjalanan sahabat Pengguna FM, hati-hati di jalan aja. Biar lebih enjoy perjalanan Anda, juga bisa langsung kasih tahu mau dengerin lagu apa, bisa lagu Indonesia, bisa lagu mancanegara. Langsung dikirim di 0811-393-494. Selamat malam buat yang udah stay tune dari WhatsApp kita. Ini ada kakak Tuti Erawati yang ada di Tabanan Kota. Ini lagunya tadi lagu dari Jikustik Puisi. Oke, nanti coba play lagunya ya. Salam buat pendengar Radio Penguin, salam kenal, selamat malam, selamat istirahat. Buat yang siaran, salam kenal juga, selamat bertugas, terima kasih. Makasih ya buat Kak Tuti yang ada di Tabanan Kota. Terus ada juga Mbak Kadek di Kediri, Tabanan juga di Mbak Kadek ya. Tadi lagunya udah di play, terima kasih. Salamnya buat Ayu, buat Meta, Mang Tri, and Mamak Tude Arya. Terima kasih, happy weekend buat Mbak Kadek di Kediri. Terus ada Mbak Panca juga yang tadi lagi makan, karena dia tim sendiri aja. Jadi emang benar sih ya, kalau sendiri itu antara kesepian atau lebih bebas, antara dua itu saja.

Bur Arini absen ya malam hari ini. Terima kasih buat Mak Yan Bur, ada Bigos Boga juga ikutan mini vote di malam hari ini. Kalau Bigos, kalau diajak keluar malam mending saya gaskan bersama teman-teman deh. Gas ya Bigos ya, apalagi malam minggu. Malam minggu hari ini kemana Bigos gasnya? Terus ada requestan dari Bigos, Sila on 7, sederhana. Apalagi Bigos nih banyak banget relasinya. Ini saya lagi disalam-salamin relasinya satu persatu. Oke deh, semua siap-siap dulu buat membacanya. Selamat malam buat Mbak Dian Kesuma, Mbak Iga Pancaneki, Bu Juni Nati, Ida Bagus, Gustu ya maksudnya, Pandai Ebi, ada Edu Wiratmaja, ada Gakrati, ada Dinda, ada Pandai Ebi, Erika, Mas Asta, Gung Mas Pemayun, Bena Sitra, Cynthia Pita, dan thank you brother. Thank you juga buat brother Bigos Bawo ya. Terus ada Keita, thank you banget lagunya udah di play ya Keita ya. Happy weekend buat Keita. Dan buat yang lain juga silakan yuk sahabat. Eh ada Maromi, selamat malam buat Morom. Gimana nih kabarnya Morom, request lagu apa tadi Morom ya? Morom menyapa aja, belum request. Morom, requestannya boleh. Ya, tapi ini masih memantau semua juga. Terima kasih ya Morom ya, masih on. Dan Mujudin nanti Mojun belum tidur nih. Wah, kayaknya masih belum tidur sampai sekarang. Kirain udah tidur, tadi mau tidur sebentar. Wah, sekarang masih menyala lagi ya Mojun ya. Malam minggu Mojun, kayaknya Mojun disuruh begadang malam hari ini. Langsung lah, lanjut episode berapa gitu Mojun, biar begadangnya makin asik. Sambil request lagu juga bisa. Terus ada Gustu, selamat malam. Gustu tadi request lagunya adalah lagu dari Putri Aryani, Loneliness. Terus ikutan mini food juga. Jujur ya, diajak keluar malam ada tim yang mana? Kalau Gustu jawabnya langsung ganti baju, capek dan pengen bolap di rumah saja, takut pamali saat dikalo. Iya, Gustu berarti pilih tim di rumah aja ya, ganti baju langsung bobok malam ya, capek katanya Gustu ya. Benar sih, itu pilihan ya. Kalau Jidewa gimana? Jidewa, Jidewa gas-gas aja kalau diajak keluar malam sama teman-teman, atau mungkin sama Mak Desmar, atau sama keluarga, atau gimana? Atau tim yang sesuaiin mood aja, kalau emang lagi moodnya bagus gas, kalau enggak ya di rumah aja. Kan hari ini di rumah ya Jidewa ya, kenapa enggak keluar malam? Karena mungkin karena udah kemarin ya kita meet and greet. Moromi maunya Michiko, terima kasih ya buat Moromi, ada Mak Dian juga ya yang masih stay tune malam hari ini. Terus lagi ada siapa nih? Coba cek dulu deh yang lagi gabungan. Ada Moromi, Mak Dian, Jidewa, terus ada Gustu, ada Giyu juga, ada Nanda Gita, selamat bergabung ya. Ada Tu Aju, selamat bergabung. Terus ada Ripo juga, selamat malam buat Ripo. Salam ya buat teman-teman yang ada di sana, buat Dekna, terus ada buat Madi juga. Ada siapa lagi, boleh diingetin saya lagi ya yang bisa disalamin. Takutnya saya suruh salamin tapi gak ketemu orangnya. Atau mungkin disalamin dari sini aja ya, suruh langsung menuju ke live.radiopinguinfm.com, atau bisa setel radionya di 103.6 FM. Jadi bisa dengerin bareng-bareng, kita bisa ngobrol bareng juga di sini. Langsung yuk sahabat Pinguin FM yang mau denger lagu favorit, masih bisa banget langsung ke minipot juga. Minipotnya adalah ngobrol kalau dia jalan sama teman, sama siapa aja pas malam-malam gitu sahabat. Kenapa? Apakah Anda tim yang gas-gas aja? Tanya dulu tempatnya di mana, tergantung mood, atau tim yang stay di rumah aja. Langsung dikirim di 0811-393-494 WhatsApp, Telegram, dan juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage, Facebook, @PinguinFM Bali.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, setiap orang pasti punya kebiasaan kecil yang mungkin terasa biasa saja bagi dirinya, tetapi justru terlihat unik di mata orang lain. Nah, mulai dari punya ritual sebelum tidur, terlalu hafal fakta-fakta random, sampai selalu melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Nah, begitu juga dalam hubungan. Kebiasaan seperti ini ternyata punya istilah sendiri, yaitu bait flag. Ini saya baca dari Vibila.com dan dilansir juga dari Very Well Mind, sahabat Pingun FM. Bait flag merupakan istilah untuk menggambarkan sifat atau kebiasaan unik dalam hubungan yang bersifat netral, bukan sesuatu yang secara otomatis baik maupun buruk. Bait flag dapat muncul dari kebiasaan kecil saat berkomunikasi, seperti selalu menanyakan zodiak saat berkenalan atau spontan berkomentar ketika melihat hewan lucu. Hal ini juga bisa berupa kebiasaan di rumah, seperti selalu menyimpan minuman yang belum habis di kulkas atau harus tidur dengan posisi tertentu. Nah, sebenarnya tidak perlu dianggap masalah selama tidak merugikan siapapun. Bait flag juga bisa menjadi kesempatan untuk kita bisa belajar menerima perbedaan kecil dalam hubungan. Tidak semua kebiasaan pasangan harus sama dengan kebiasaan kita. Selama tidak mengganggu kebutuhan, batasan, atau kenyamanan satu sama lain, perbedaan tersebut masih bisa menjadi bagian dari dinamika hubungan. Nah, tapi ketika sebuah kebiasaan mulai mengganggu atau membuat salah satu pihak merasa tidak nyaman, penting banget untuk kita membicarakan dengan pasangan agar nantinya kita bisa berkomunikasi dan tidak mengganggu hubungan yang sedang terjalin. Nah, dengan begitu, hubungan yang sehat bukan berarti harus menyukai semua kebiasaan pasangan, tapi mampu berkomunikasi dan menemukan batas yang nyaman untuk keduanya.
1: Bagaikan bintang

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Adaptive. Nah, menurut studi sahabat Pingun FM, orang yang berambut ikal dinilai lebih ramah, hangat, dan open-minded. Jadi, ini studi yang disebutkan di Psikopatologi pada 2017. Partisipan, ini sebanyak 92 partisipan diminta menilai 2 foto orang yang sama dengan gaya rambut berbeda. Rambut disisir ke belakang dan rambut ikal yang dibiarkan terbuka. Hasilnya, sahabat Pingun FM, penilaian peserta berbeda secara signifikan pada 16 dan 23 aspek yang diukur. Nah, penampilan dengan rambut ikal terbuka cenderung memberikan kesan lebih terbuka, hangat, percaya ceria, dan antusias dibandingkan gaya rambut yang disisir ke belakang. Tapi gimana nih menurut Anda, sahabat Pingun FM?

Anda FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Wah, waktu cepat berlalu ya sahabat. Nah, WM sekarang udah jam 11 aja. Tapi kalau yang namanya malam minggu, itu pastinya malam yang panjang. Anda masih di mana malam hari ini? Masih jalan-jalan ke? Atau mungkin udah mulai menuju ke rumah masing-masing? Atau bahkan mau ke destinasi selanjutnya, jalan-jalannya? Wah, buat ada yang lagi nongki-nongki, lagi menikmati malam minggu, gak apa-apa. Take time ya sahabat Bunda FM sambil dengerin lagu favorit. Di malam hari ini buat yang lagi jalan juga hati-hati aja, makin larut harus makin waspada ya. Jangan sampai kita lengah karena pastinya hari ini semoga aja semuanya selamat, sehat dan happy juga. Jadi biar makin happy langsung aja kasih tahu semua mau dengerin lagunya. Selanjutnya lagu apa? Karena lagi 1 jam lagi kita bakal dengerin lagu-lagu berikutnya yang pastinya ini spesial buat Anda. Jadi Anda yang kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Ada Agus Ade, selamat malam buat Agus Ade. Silahkan yuk dikirim. Ya, ini Agus Ade udah kirim lagunya. Lagunya adalah Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku, yang semua siapin. Salamnya buat semua sahabat pengguna FM semuanya, buat semua ujian, terima kasih. Makasih ya buat Agus Ade, buat yang lain silahkan yuk kasih tahu juga, biar langsung mumpung lagi banyak nih space yang kosong, jadi bisa kasih tahu 1 jam ke depan mau dengerin lagu apa. Indonesia mancanegara bisa banget dikirim di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Wih, ini bunda-bunda masih nyetrika ya. Ada Bunda Dian ini masih menyetrika malam hari ini. Semangat ditemenin sama setrikaan. Oke deh, siap, terima kasih ya infonya. Semangat setrikaannya Mbak Dian, semoga hari ini bisa kelar semuanya. Kalau enggak begadang sampai pagi ya. Enggak dong. Tapi silakan biar lebih asik, silakan langsung kirim lagu-lagu yang mau Anda dengerin, biar langsung semua siapin, biar kita bisa dengerin sampai jam 12 malam nanti.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: things that I've got.
1: Now I know.
2: Now I know.
3: Bingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Bingun FM, tahukah Anda, sekrip dari Instagram aku. Nah, ternyata sahabat Bingun FM ini, menurut survei, 35% Gen Z merasa bersalah jika tidak produktif kerja saat sedang liburan. Jadi, walaupun liburan, weekend ini tetap harus kerja ya, Gen Z. Jadi, menurut survei dari LinkedIn terhadap 9.461 profesional di Amerika Serikat, sahabat Bingun FM, di mana 35% Gen Z mengaku merasa bersalah ketika tidak bekerja saat sedang berlibur. Nah, angka ini lebih tinggi dibandingkan baby boomers yang berada di 22%. Temuan tersebut menunjukkan sebagian Gen Z ini masih merasa perlu terhubung dengan pekerjaan meski sedang beristirahat. Padahal liburan juga penting untuk memulihkan energi dan fokus sehingga seseorang dapat kembali bekerja dengan kondisi yang lebih baik. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Bingung FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Wah, gak kerasa waktu cepat berlalu. Dan sekarang udah jam 12 aja. Udah hampir ya sahabat Bingung FM. Lagi 5 menit aja, 5 menit lagi ya. Tapi sekarang semua saatnya untuk ngucapin terima kasih dan mohon pamit untuk diri dulu, karena semua harus balik pulang untuk istirahat. Terima kasih buat Ana yang udah nemenin dari tadi, dari jam 8 sampai sekarang masih setia nemenin, dan semoga harinya makin happy. Sekarang yuk kita istirahat dulu, walaupun malam minggu malam yang panjang, bolehlah ya diselingin dengan istirahat dulu biar badan kembali sehat, dapat waktu recovery juga, bisa mempersiapkan salah satunya untuk besok, karena masih ada weekend nih di esok hari. Apakah Anda juga akan jalan-jalan besok? Jadi perlu tenaga dong, perlu mood yang bagus, silakan istirahat cukup, tetap jaga kesehatan, dan semoga besok lebih semangat lagi, oke? Okay? Kalau gitu, hari ini biar menjadi akhir cerita hari ini, tapi nantikan lagi siaran Suma di hari-hari berikutnya. See you!

Tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Tompong sahabat FM di Mutara Pagi Weekend. Udah buka jumpa kita ya di hari Minggu ini. Udah hari Minggu aja ya. Padahal kemarin udah hari Senin. Ketemu Minggu, besoknya Senin lagi. Gimana dong? Seperti kejar-kejaran nih kita dengan hari ya. Papi, by the way, sahabat FM, Dwi Putra di Mutara Pagi Weekend sekarang ini. Kita akan berjalan sama-sama sampai dengan jam 10 pagi. Kalau mau lagu kesukaannya di play, kalau mau moodnya disuntik, disuntik, dipompa ya, dipompa pagi ini. Yuk, kasih tahu aja ya. 0811-393-494 sudah siap-siap menyapa sahabat FM, sudah siap-siap menyambut requestnya. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @FM Bali atau di X @Radio FM. Boleh banget. Mutara Pagi Weekend untuk kali ini, sahabat Pengen FM juga bisa streaming ya di live.radiopengenfm.com. Tuh, udah jelas. Udah banyak banget yang akan kita obrolin di sini. Kemudian ada juga bola kristal yang sudah bersiap-siap untuk meramal nanti di jam 8.20. Jadi jangan kemana-mana.

Foto dari teman saya nih yang baru kelar jalan-jalannya di sebuah pulau, di sebuah negara. Seru banget ya, dapat udara segar ya. Dapat udara segar, kemudian bisa menikmati pemandangan yang indah-indah, bisa menikmati udara yang segar, bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi, katanya bergandengan tangan dengan sang kekasih. Mantap banget. Pagi-pagi udah dikirimin gambar seperti itu, jadi pingin deh kesana. Pingin kesana atau pingin gandengan ya? Anyway, di Mutra Pagi Weekend, sahabat NFM mau nanyain kabar nih ke sahabat NFM. Pagi-pagi ini seperti apa sih keadaannya? Mudah-mudahan ya dapat yang seger-seger juga. Mudah-mudahan dapat udara segar juga, yang bersih. Mudah-mudahan kepalanya juga ringan ya. Gak bangun-bangun, ternyata tiba-tiba kepalanya berat, cenut-cenut ya, padahal hari Minggu ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sahabat NFM ya. Sekarang ini kita mau ketemu dengan siapa dulu nih, sebelum ketemu bola kristal? Mau ketemu dengan satu ini nih. Weather Forecast. Weather Forecast. Ketemunya dengan Wonder dulu. Ada Wonderground sahabat NFM yang sudah memperkirakan cuaca untuk hari ini 30 Agustus 2026. Menurut Wonderground nih sahabat NFM, cuaca di seputaran Denpasar itu cerah berawan sih ya. Ada aja, enggak cerah-cerah aja tapi isi aja awannya ya. Ya, Wonderground mengatakan bahwa namanya juga hidup, Wi. Iya sih ya, harus menerima ya kayak gitu ya. Anyway, cerah berawan dengan suhu udara berkisar dari 23 sampai dengan 31 derajat Celsius. Untuk pagi ini 23 derajat ya, tapi feels-nya like 24. Kemudian anginnya berhembus di 15 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian ya, udara air quality-nya itu adalah bagus dengan indeksnya 27, sementara UV indeksnya ekstrim sahabat NFM during daytime. Kemudian apalagi nih yang perlu dikatakan? Oh, mataharinya sudah terbit 2 menit yang lalu. Masa sih? Coba aja lihat, buka jendela gih, buka jendela, buka korden, semuanya dibuka ya biar kelihatan mataharinya. 6:23 waktu pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah, dan terbenamnya nanti di pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan hari Minggu ini jadi hari yang paling menyenangkan untuk kita semua ya. Amin.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: find me.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Maksudnya mau bersiap-siap untuk bobo, bersiap-siap peraduan, bersiap-siap ke dunia mimpi, ya. Yap. Kalau sekarang ini ada yang pengen banget untuk apa? Pengen banget untuk berenang, ya. Berenang bersama ikan-ikan. Tapi kalau ngomongin tentang ikan, ya nggak semua ikan loh pandai berenang loh. Ada juga beberapa jenis ikan yang tidak pandai atau bahkan tidak bisa berenang dengan baik, melainkan bergerak dengan cara berjalan di dasar laut. Ya ampun, ikan ini udah dikasih sirip tapi nggak mau berenang. Tapi ikan-ikan apa sih mereka? Kenapa sih mereka seperti itu? Coba kita lihat yuk, ikan apa sih? Ini kayaknya ada yang unik deh.
1: Now I know.
0: Nah, salah satu di antara mereka itu adalah yang menarik perhatian saya itu adalah red-lip batfish. Ya, ditemukan di Kepulauan Galapagos, sahabat NFM. Hewan ini memang hidup di kedalaman lautan, tapi mereka sebenarnya bukanlah perenang yang handal. Jadi, red-lip batfish ini sangat jarang berenang dan sebaliknya terlihat sedang berjalan di dasar lautan. Perilaku ini mirip seperti kuda nil ya, yang sebenarnya nggak berenang, melainkan berlari di sepanjang dasar sungai. Iya ya, saya kira itu kuda nil itu pandai berenang. Ternyata dia menggunakan kakinya di dasar sungai. Dan kembali ke red-lip batfish. Red-lip batfish ini bisa melakukan pergerakan itu karena siripnya yang dimodifikasi. Dan fungsinya seperti kaki sih ya, jadi udah kayak kaki aja gitu bisa jalan. Walaupun begitu mereka masih bisa berenang sebenarnya, tapi lebih nyaman baginya untuk berjalan mondar-mandir di dasar lautan. Gimana bro? Udah berapa langkah pagi ini nih?

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio

kerjaan, karena begitu cintanya sama kantor, begitu cintanya sama kerjaan, begitu pinginnya hari Senin ini segera, hari Senin besok itu segera datang, segera muncul. Hampir aja ya melakukan ritual di weekdays katanya. Bangun pagi, buru-buru, stretching, mandi, pilih outfit kantor, langsung cus, tapi begitu ambil sepatu, kerja, keinget kalau sekarang ini ada hari Minggu. Ada yang pernah seperti itu gak sih? Terus apa yang dilakukan nih? Apakah balik ke tempat tidur atau lanjut keluar? Aja tuh cari breakfast seru kan hari Minggu kan? Pasti banyak ada promo-promo ya di cafe shop ya. Yaudah, kalau sekarang sahabat FM sedang menjalani weekendnya, saya juga sedang menjalani weekend. Kita berkegiatan masing-masing ya. Ada yang di rumah, ada yang lagi di jalan, ada yang tadi habis mau berangkat kantor, kemudian balik lagi karena keingat hari Minggu. Kemudian ya, saya temenin dalam segala situasi deh ya. Dalam segala situasi dan berbagai macam lagu di sini. Kasih tahu saya dong lagu-lagu kesukaan sahabat FM di sini ya. Boleh kasih tahu via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, kemudian komen di fanpage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @FM Bali atau di X @radio_fm. Jangan lupa juga kalau misalnya mau streaming siaran kita di sini boleh ya. live.radio_fm.com. Ada Waisel yang ada di Gianyar sudah menyapa kita. Thank you banget ya. Kemudian ada Ayu. Makasih Ayu. Ayu bentar lagi diputerin ya lagunya ya. Pinky dengerin lagunya Pink, Never Gonna Not Dance Again. Kemudian selamat pagi juga untuk Surya. Terima kasih banyak sudah sapa-sapa kita. Lagunya bentar lagi. Ini lagu masih berada di jajaran teratas di Pingin Hot Music Chart ya. Ada Tulus, Teh Hijau. Ditunggu ya Surya ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah menyapa kita? Ada Ari Mahardika, thank you banget. Lagi di jalan sekarang ini. Mau jemput teman-temannya. Jemput teman-temannya. Mau ngapain sih? Mau apa sih? Mau ke pantai? Mau jogging? Atau kemana? Kenapa saya gak diajak? Coba. Ada Pancaneki yang sudah menyapa kita. Thank you banget. Oh my God. So lovely. Picturesnya bagus banget loh. Fotonya bagus banget ini. Ih keren loh. Ini di Tabanan ya pasti ya. Selamat pagi dari Ran. Oke, ditunggu ya. Makasih loh Pancaneki. Ininya mana nih? Anabulnya mana? Biasanya kan sama Anabul kan? Ngajak Anabul. Keren banget ya ampun Tuhan. I wish saya bisa jalan-jalan di situ nanti. Ya, thank you banget. Nanti kita jalan-jalan bareng ya Pancaneki ya di tengah-tengah sawah ya. Asalkan gak ada ulernya. Masih di Mitra Pagi Weekend, kita jalan lagi yuk. Sebelum kita menemui bola kristal yang kayaknya sekarang semakin heboh deh. Semakin hari semakin heboh. Nanti kehebohan apa yang akan dibuat nanti? Ditunggu dong 8.40 ya sahabat Pinafam ya. 12 zodiak akan diramalkan dari karir asmara dan keuangan. Sementara sekarang ini saya ngajak sahabat Pinafam untuk nyanyi bareng dengan Pink. If so-

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: bareng gue The Boy, sahabat Metan di Mutra Pagi Weekend. Dai. Ada yang kangen ya sama keseruan Piala Dunia kemarin ya. Tapi ya udah berlalu ya, World Cup 2026 telah berlalu. Gimana ya kabar pemain-pemain dunia itu ya? Apakah mereka tetap mengejar bola? Tetap dong, ya kan? Masih banyak liga-liga yang harus mereka ikutin dan terus mengejar cuan dan prestasi tentunya. Nah, salah satunya yang satu ini nih.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Adalah Erling Haaland, sahabat Nevam yang kabarnya sedang mengejar apa sih? Selain mengejar bola, dia tentunya mengejar rekor gol terbanyak di Agustus katanya. Jadi kemarin itu Erling Haaland itu berhasil mencetak 2 gol ke gawang Crystal Palace dan kini ada di peringkat kedua dalam daftar pemain dengan gol terbanyak di bulan Agustus sepanjang sejarah Premier League. Tambah 2 gol tersebut membuat Haaland sudah mencetak 23 gol di bulan Agustus dalam karirnya di Liga Inggris. Ia hanya terpaut dari rekor 25 gol milik Andy Cole yang jadi pemain dengan koleksi gol terbanyak di bulan Agustus. Dengan demikian, Haaland bisa saja memecahkan rekor tersebut di musim depan andai ia masih bertahan di Manchester City atau tetap berlaga di Liga Inggris bersama klub lainnya. Gimana Haaland? Masih tetap kan?

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

sama si bos. Kemarin-kemarin digangguin sama tim ya. Sekarang saatnya kita menikmati privasi kita. Sekarang saatnya kita menikmati kehidupan pribadi kita. Ya, weekend, ya gak? Gimana kalau kita refresh aja nih sekarang ini sahabat pendengar FM ya. Refreshnya itu adalah kita mau ke Toya Ubud nih sekarang. Karena Toya Ubud ini punya paket lengkap ya buat kita untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang ini cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Kalau misalnya mau sekalian, mau staycation, boleh. The Keong Unique Lodge nih sudah siap memanjakan sahabat pendengar FM dengan kamar mewahnya. Atau mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, boleh juga ya. Minimalnya 2 orang ya. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Kalau sekarang ini cari tempat-tempat gathering atau outing ya. Ada yang sekarang ditugaskan menjadi panitia gathering, panitia outing kantor. Wah, udah gak usah bingung lagi. Ada Toya Ubud, sahabat Guna FM. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping. Kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok kan? Buat outing kantor atau family gathering ya. Kumpulin teman-temannya minimal 20 orang aja. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: merdeka menjadi diri sendiri. Little Bit of Love, Tom Grennan, sahabat FM di Motor Pagi Weekend. Thank you banget ya yang udah mulai join di Motor Pagi Weekend ini via WhatsApp atau foto ataupun Telegram, kemudian menyapa kita di fanpage Facebook juga. Selamat pagi saya untuk Intan Adnyana. Thank you juga untuk siapa lagi tadi? Ada Betty, lagunya udah diputerin tadi. Kemudian adalah ada Agus. Thank you banget ya Gus. Bentar lagi ya Gus, teh hijaunya sabar, sabar. Sekarang ngopi dulu ya. Sebelum teh hijau kita ngopi ya. Tapi kalau sahabat Winfam pengen dengerin lagu kesukaannya sampai jam 10, boleh ya kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, atau di X at Radio Pinguin FM.
1: Berita sepekan.
0: Sahabat Pinguin FM, sebanyak 29 wilayah di Malaysia termasuk Kuala Lumpur mencatat indeks kualitas udara tak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut indeks kualitas udara Malaysia Air Pollutant Index Management System, pada 25 Agustus pukul 16 waktu setempat tercatat 29 wilayah masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, banjir bandang yang melanda wilayah Nepal sejak 26 Agustus menewaskan lebih dari 150 orang dan 384 lainnya masih hilang. Penyebab banjir tersebut dapat ditelusuri hingga ke pegunungan Himalaya. Para ahli geofisika mengungkapkan peristiwa geofisika masif terjadi di pegunungan itu hingga ke bawah dan menyebabkan banjir besar. Pakar geofisika dari Earth Observatory di Universitas Columbia, Goran Ekstrom, mengatakan kepada ABC News bahwa sebuah tanah longsor di celah pegunungan terjadi pada siang hari dan meluruhkan gletser besar atau sebagian dari gletser di Himalaya. Peristiwa tersebut begitu dahsyat hingga tercatat sebagai gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 pada seismograf di seluruh dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku siap mencairkan berapapun anggaran yang dibutuhkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, satu di antaranya Kalimantan. Purbaya menjelaskan saat ini BNPB sebenarnya sudah mengantongi alokasi anggaran sebesar 5 triliun rupiah. Namun tambahan dana dipastikan akan terus dikucurkan apabila dibutuhkan penambahan untuk operasional pemadaman di lapangan. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dwi Putra untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi yang baru join di Mutra Pagi Weekend 2026. Gila aja disuruh balik ke 2020. Enggak ah. Selamat pagi ya, selamat bergabung dengan kita. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu nih buat Ibu GM kita yang cantik jelita. Ada Ibu Saras, Ibu GM-nya Westin Ubud. Selamat ulang tahun, semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usianya, rezekinya berlimpah dan makin bahagia. Wah, seru banget ya pagi ini ya. Lagi jalan-jalan ya sekarang ini. Lagi jalan-jalan kemana sih, Bu? Ajak dong kita-kita. Selamat pagi juga untuk Ibu Diah. Apa kabar? Ibu Diah di Pasar Sarjana Universitas Ngurah Rai. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Maya, apa kabar? Maya baru join ya di Muter Pagi Weekend. Thank you banget ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Pengen dengerin lagunya Tyla, Dead Girl. Kemudian siapa lagi nih yang sudah menyapa saya di sini? Adalah Papa Gion. Papa Gion hari ini mau dengerin lagunya Backstreet Boys dong.